0: jangan lewatkan juga flash news Piala Dunia 2026 karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
0: Terima kasih kamu sudah
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, kembali ke Sobat Bahana di Lensa Piala Dunia 2026 ya. Kami menyajikan informasi serta kabar terupdate tentang Lensa Piala Dunia 2026 di FIFA Piala Dunia 2026. Nah, ini ada kabar terupdate dari hasil sengit pertandingan 16 besar. Dari Spanyol berhasil menyingkirkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sekaligus memastikan satu tempat di perempat final. Kemenangan ini membuat Spanyol akan menghadapi pemenang laga Amerika Serikat versus Belgia di babak berikutnya. Nah, jadwal pertandingan untuk Argentina versus Mesir di Selasa tanggal 7 Juli pukul 23.00 WIB. Dan ada lagi Swiss versi Kolombia Rabu 8 Juli pukul 03.00 WIB. Nantikan terus pertandingan-pertandingan tim favorit kalian semua di Lensa Piala Dunia 2026 dan FIFA Piala Dunia 2026. Pantau terus Lensa Piala Dunia 2026 untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate, kabar terbaru hasil pertandingan seperti Spanyol dan berhasil menyingkirkan Portugal di skor 1-0 hari ini. Nah, nantikan terus di jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam di Bahana FM Ngawi.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
0: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Ojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni sehat alami.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104.5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali bersama Bila di sesi kedua ini. Setelah tadi sesi pertama ya, Bila udah ngobrol sama Sobat Buana semuanya di pagi hari ini. Nah, kembali lagi Sobat Buana di sesi kedua bersama Bila sampai nanti jam 8. Dari jam 7 ini sampai jam 8 nanti Bila akan nemenin Sobat Buana semuanya. Nah, pas tadi Bila udah spill tentang tema hari ini, yaitu Tuhan Selamat dari Jadi Ngawi yang ke-668. Apa sih harapan kamu buat Ngawi gitu ya? Tentunya harapan yang positif ya Sobat Buana. Tadi sesi pertama tadi sudah ada banyak sekali warga bahana atau sobat bahana yang ngasih tahu Bila nih apa aja sih harapannya untuk Ngawi, mulai dari Ngawi semoga semakin maju, Ngawi semoga semakin sejahtera, banyak lowongan pekerjaan.

kerjaan, terus habis itu banyak sekali yang transportasi atau fasilitas umum yang direnovasi lagi gitu. Nah, buat sobat-sobat yang lain yang punya opini atau pendapat dan harapan buat Ngawi yang lain nih, boleh banget di 0856345454545 langsung aja cerita sama Bila di pagi hari ini. Dan ngomong-ngomong tentang Ngawi yang berulang tahun ke-668 nih sobat-sobat, 668 tahun Ngawi sudah mempunyai sejarah, banyak sekali sejarah setiap tahunnya ataupun setiap harinya juga di Ngawi ini. Kenangan-kenangan di Ngawi juga mulai dari tempat wisata, kuliner, terus habis itu tempat-tempat biasa, sudut-sudut kota Ngawi, apalagi lagu-lagu di Ngawi ataupun lagu khas Ngawi nih yang punya sejarah sekali, ataupun aktor-aktor apapun artis-artis public figure di Ngawi itu banyak banget sobat-sobatnya, pastinya juga merayakan hari jadi Ngawi yang ke-668 ini. Jadi sobat-sobatnya juga jangan kalah gitu ya sama anak-anak SD ataupun pelajar-pelajar yang juga merayakan hari jadi Ngawi gitu ya. Kita tadi juga lihat di sosial media tuh banyak banget yang sudah mengucapkan dan merayakan hari jadi Ngawi yang ke-668 dipenuhi sama pamflet-pamflet nih media sosialnya. Itu juga bentuk dukungan dan suportivitas gitu ya sebagai warga Ngawi untuk merayakan hari jadi Ngawi yang ke-668. Jadi sobat bana semuanya, jangan lupa juga untuk mengucapkan dan punya harapan deh, harapan yang semoga dan disemogakan gitu ya untuk Ngawi kota kita tercinta ini. Langsung aja sobat bana yang mau bilang gitu ya, mau cerita tentang Ngawi di pagi hari ini, Wila tungguin deh di 0856345454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Tidak terkunci, Jima.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat Bandar, kembali lagi bersama Mila di pagi hari ini. Ya udah nemuin sobat Bandar dari jam 6 tadi. Enggak, ini tuh jam 7 lebih, hampir 30 nih sobat Bandar, udah setengah 8. Nah masih ada waktu sekitar 30 menit lagi buat Mila nemuin sobat Bandar semuanya. Pastinya kita semua merayakan hari jadi Ngawi yang ke-668 nih hari ini sobat Bandar. Banyak sekali harapan nih hari ini, di pagi hari ini juga untuk Ngawi, kota kita tercinta ini nih. Mulai dari katanya semoga panen di Ngawi sebagai lubuk padi ini juga makin melimpah setiap tahunnya. Terus katanya juga Ngawi semakin ramai dikunjungi wisatawan. Wah, berhubung Ngawi itu juga banyak sekali tempat wisata ya sobat Bandar, mulai dari yang dekat kota sampai ke yang mungkin agak jauh dari kota. Nah itu banyak sekali. Nah semoga Ngawi juga banyak mengunjungi wisatawan sehingga para pelaku usaha atau pengelola wisata gitu di sekitar Ngawi itu banyak mendapatkan keuntungan juga, dan itu juga bisa memajukan pasar wisata di Ngawi, pasar UMKM di Ngawi yang berjualan di sekitar situ juga. Nah buat sobat-sobat yang lain juga boleh banget nih yang lagi di luar kota merantau gitu ya, itu pesan buat yang di Ngawi ataupun gimana sih Ngawi tuh sekarang berubahnya apa aja kak, mulai dari mungkin jalanan sekitar Kartonyono ya sekarang tuh makin bagus sampai sudah trotoarnya sudah dibangun dengan bagus, kita bisa duduk-duduk di situ. Nah selain itu alun-alunnya juga semakin bagus, atau jalanan-jalanan di Ngawi yang mungkin dulu masih jelek sekarang sudah direnovasi gedung-gedung baru di Ngawi. Nah boleh banget sobat-sobat yang mau tanya-tanya tentang Ngawi yang lagi merantau nih di luar Ngawi dan tidak bisa pulang untuk merayakan bersama hari jadi Ngawi ke-668. Tapi sobat banget tenang aja gitu ya, merayakan langsung juga masih bisa merayakan di sosial media atau lewat online gitu sobat Bandar. Karena bentuk support kita, bentuk dukungan kita untuk Ngawi tidak hanya langsung gitu ya, semua hal kita bisa lakukan untuk mendukung dan mensupport kota kita tercinta ini. Jadi sobat Bandar jangan lupa untuk yang mau share opini dan ceritanya gitu, harapannya, harapan kamu untuk Ngawi apa sih berhubung dengan ulang tahun Ngawi yang ke-668 ini. Nah boleh banget langsung aja di 085634545 45.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu? Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
2: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
1: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
2: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 107,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 105.5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Semoga Anda kembali lagi bersama Bila di pagi hari yang bentar lagi selesai juga nih. Namanya sama Sobat Bahana semua. Jadi Sobat Bahana jangan lupa, buat yang belum nih, kasih harapannya buat ngawi kota kita tercinta ini. Ayo segera hari ini tuh berbagi ceritanya untuk Ngawi. Nah ini ada juga Sobat Bahana yang tanya gitu ya, kan aku lagi merantau gak tinggal di Ngawi gitu ya. Nah titip salam buat keluarga di Ngawi. Dan apa aja sih kalian berubah di Ngawi? Waduh, ini kayaknya udah memang gak pulang bertahun-tahun ini ya, sampai belum tahu update-nya di Ngawi. Banyak sekali ya Sobat Bahana yang berubah di Ngawi, mulai dari jalanan sampai mungkin trotoar pinggir jalanan yang berubah, itu di sepanjang jalan Siliwangi pun sudah berubah ya Sobat Bahana. Di pinggir-pinggirnya itu dia disebut Ngawioboro nih Sobat Bahana. Waduh, nah itu Sobat Bahana, banyak sekali perubahan di Ngawi dan pastinya menunjukkan Ngawi itu semakin berkembang, bertahun-tahun semakin maju juga, pembangunannya juga semakin meluas sampai mana-mana. Apalagi mungkin sudah sampai ke desa-desa memperbaikkan jalannya ya Sobat Bahana. Nah di kota pun juga jalannya sudah bagus. Nah semoga Ngawi ini, kalau harapan Bila sih, semakin maju jelas gitu ya, semakin banyak potensi-potensi yang tergali sih, kalau menurut anak muda yang belum menunjukkan potensinya. Semoga dari Ngawi yang selalu memfasilitasi prestasi-prestasi dari anak muda di Ngawi itu, anak muda yang semakin berprestasi lagi gitu. Apalagi sekarang tuh banyak sekali waktu kegiatan di Ngawi tuh mengapresiasi prestasi-prestasi di anak-anak di Kabupaten Ngawi tuh banyak sekali Sobat Bahana. Semoga dari situ tergalilah bakat-bakat anak muda di Ngawi yang akan meneruskan prestasinya juga di Ngawi, sehingga Ngawi tidak hanya menjadi kota yang ramah, kota yang berbudaya, kota yang maju gitu ya, juga kota yang memiliki prestasi dari anak muda yang banyak sekali gitu ya. Nah Sobat Bahana juga pastinya, semoga gitu ya, menjadi salah satu juga dari anak muda yang berprestasi di Ngawi ya. Mulai dari anak sekolah, pelajar, juga orang-orang dewasa yang masih menunjukkan bakatnya gitu di Ngawi. Nah pastinya itu semua harapan dari kita semua ya Sobat Bahana. Nah buat yang lain yang mau cerita sama Ngawi lagi, masih ada waktu bareng Bila di pagi hari ini gitu ya, sekitar 20 menitan gitu. Nah jangan lupa Sobat Bahana di 085634545.
1: Anak,

FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat, ternyata berakhir sudah siaran pagi sama Pila di pagi hari ini. Pila udah nemuin sobat Bana, kita bahas apa itu hari jadi Ngawi, apa aja harapan untuk sobat Bana dan Ngawi, sobat Bana untuk Ngawi gitu ya. Dan apa aja sih perkembangan di Ngawi kita ini, Ngawi kita tercinta ini gitu sobat Bana. Semoga harapan-harapan sobat Bana, Pila juga untuk Ngawi ini juga segera laksana gitu ya, dikabulkan juga ya sobat Bana. Apalagi harapan positif untuk Ngawi juga akan berdampak positif untuk kita semua. Dan pastinya di hari jadi Ngawi ke-668 ini, sobat Ngawi dan warga Ngawi dan sekitarnya gitu ya, semakin maju, sejahtera, dan sukses semuanya sobat Bana. Harapan bagus, harapan positif juga tersemogakan gitu. Nah terima kasih buat sobat Bana yang udah gabung sama Bila di pagi hari ini ya. Pastinya Bila udah nemuin sobat Bana dari jam 6 tadi sampai ini udah hampir jam 8. Seperti biasa Bila akan pamit ya sobat Bana di hari ini, di jam ini gitu. Semoga sobat Bana yang baru bergabung itu sehat selalu gitu. Terima kasih yang udah bercerita sama Bila di pagi hari ini. Bila pamit undur diri sobat Bana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Obi.
2: Halo, Tante.
1: Obi.
3: Tuk. Aman, telepon, pelan-pelan.
1: Halo, Obi.
2: Halo, Tante.
1: Obi.
2: Iya, gimana keadaan Randy?
1: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Obi.
2: Otaknya Randy?
3: Tuk. Aman, telepon, pelan-pelan.
1: Halo, Obi.
2: Halo, Tante.
1: Obi.
2: Iya, gimana keadaan Randy?
1: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Obi.
2: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, tah.
1: Iya, Pi.
2: Gimana, Tan, Randy?
1: Jadi, sejam lalu Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
2: Oke, Tante.
1: Makasih ya, Pi.

0: Gak apa-apa kan, Gif? Tiap minggu juga kesana kok.
1: Aman lah.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. 40.000 koperasi Desa Merah Putih beroperasi Oktober 2026 bisa salurkan bansos. Sobat Bana, sebanyak 40.000 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP ditargetkan rampung dan segera beroperasi pada Oktober 2026. Nantinya koperasi Desa Merah Putih ini, Sobat Bana, bisa menyalurkan bantuan sosial atau bansos. Seperti dikutip dari okezone.com hari ini, Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan yang menjadi fokus sekarang ini adalah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait yang memfokuskan 40.000 koperasi Desa Merah Putih untuk bisa beroperasi di Oktober 2026. Sobat Bana, pemerintah memfokuskan pembangunan KDMP selesai pada September 2026 dan pada Oktober tahun ini sudah melayani masyarakat untuk bisa menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa. Sobat Bana, Zulhas juga menjelaskan kedepannya berbagai bantuan pemerintah dipusatkan di KDMP agar lebih terintegrasi seperti bantuan sosial atau bansos, program keluarga harapan atau PKH, alat-alat mesin pertanian, hingga layanan kebutuhan masyarakat. Sobat Bana, selain menjadi pusat distribusi kebutuhan dan layanan masyarakat, KDMP ini sebagai diproyeksikan juga sebagai off-taker atau sebagai pembeli langsung dari hasil produksi pertanian dan perkebunan masyarakat. Melalui sistem ini, pemerintah ingin memastikan petani maupun nelayan mendapatkan harga yang layak. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banner Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Hari ini spesial banget, tanggal 7 Juli, karena ini merupakan hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-668 ya. Boleh banget dong kasih ucapan selamat hari jadi untuk kota kita tercinta, sekaligus apa nih yang menjadi harapan-harapan kamu gitu ya. Kita tunggu di Ngopi Spesial di edisi hari ini Sobat Bana, Selasa 7 Juli. Nah, selain itu juga nih Sobat Bana, Ngopi Spesial seperti biasa juga bakal menghadirkan beberapa menu gitu. Menunya salah satunya nih ya, info-info tentang catatan sejarah di hari ini. Terus juga Sobat Bana bisa banget juga nih berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu ya. Pokoknya kita tunggu di sini, terutama ucapan selamat hari jadi Kabupaten Ngawinya untuk kota kita tercinta, dan harapan-harapan kamu apa nih untuk kota kita kedepannya gitu. Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Seratus sebat koma lima FM Bana Radio Sebat Bana Kabupaten Ngawi, tempat kita pijak gitu ya Sobat Bana. Ini merayakan hari jadinya hari ini ke 668 tanggal 7 Juli 2026 gitu. Dan momen ini menjadi waktu yang tepat gitu loh Sobat Bana untuk kembali menengok jejak sejarah panjang Kabupaten Ngawi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat gitu. Nah Sobat Bana, sebagai salah satu wilayah tertua yang ada di Jawa Timur nih ya, Ngawi ini tentu saja menyimpan akar sejarah yang kuat dan kaya juga akan nilai-nilai budaya gitu. Dalam menyambut semarak hari jadi Kabupaten Ngawi, Sobat Bana, kayaknya penting juga nih buat kita untuk memahami kembali gitu, memahami asal-usul terbentuknya wilayah ini gitu ya. Nah, bukan hanya memahami asal-usulnya aja sih, boleh banget nih Sobat Bana untuk berbagi ucapan selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke 668. Silakan kasih juga harapan-harapan kamu untuk Ngawi ke depannya seperti apa sih gitu ya. Kita tunggu mulai dari sekarang, bisa banget 085634545 yang mau gabung di medsos juga bisa di chatroom yang ada di radio officialnya Bahannya. Xpace Radio juga bisa banget, pokoknya kita tungguin di sini gitu Sobat Bana. Hari ini kan spesial banget dan agenda hari ini di acara puncak ada upacara peringatan hari jadi Kabupaten Ngawi ya, yang digelar di halaman pendopo Widyagraha mulai jam 7 pagi tadi jadwalnya Sobat Bana. Oke, silakan sekali lagi kasih ucapan selamat hari jadi Kabupaten Ngawi, harapan-harapannya seperti apa, kita tunggu di sini di ngopi spesial. Sambil jalan juga nih Sobat Bana, kita bakal ajakin kamu untuk menyusuri jejak sejarah di tanggal 7 Juli. Nah, karena hari ini hari jadi Kabupaten Ngawi, kita tengok lagi sejarahnya gimana ya sampai terbentuk Kabupaten

Nawawi sampai usia yang ke-668 hari ini. Ya, Sobat Buana, nama Awi ini berasal dari kata awi gitu, yang berarti bambu. Kita kata itu kemudian diberi imbuhan sengoeng gitu ya, Sobat Buana, sehingga membentuk kata ngawi. Dan pernamaan ini merujuk juga pada kondisi wilayah yang kala itu banyak ditumbuhi pohon bambu, Sobat Buana, terutama di sekitar Bengawan Solo dan juga Kali Madiun gitu. Nah, awalnya hari jadi Kabupaten Ngawi ini ditetapkan tanggal 31 Agustus 1830 ya. Ini melalui surat keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat 2 Ngawi tanggal 31 Maret 1978. Namun ini nomor keputusannya gitu, Sobat Buana, nomor Sek 13/25/DPRD, tapi penetapan itu kemudian mendapatkan kritik juga dari masyarakat karena dianggap merujuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan kurang mencerminkan semangat nasionalisme gitu. Setelah melalui berbagai pertimbangan nih, Sobat Buana, akhirnya dilakukan revisi gitu di 14 Oktober. Mantaunya belum ada datanya sih ya. M.M. Soekarto bersama Kaat Mojo ini mengadakan sebuah simposium, dan dari simposium itu, Sobat Buana, disepakati kalau hari jadi Ngawi ditetapkan di tanggal 7 Juli 1358. Buat Buana, tanggal itu merujuk pada masa kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Buruk ya saat itu. Ini seperti juga yang disebutkan dalam Prasasti Cangga tahun Saka 1280 yang menunjukkan kalau Ngawi ini sudah menjadi daerah penambangan dan daerah swatantra dengan sebutan Aditira Pradesa. Selain itu juga, Sobat Buana, sejarah kolonial ini juga turut mewarnai perkembangan Ngawi gitu. Salah satunya ditandai dengan keberadaan benteng Van den Bosch gitu ya, yang dibangun Belanda pada tahun 1839 di persimpangan Bengawan Solo dan Bengawan Madiun gitu. Kita bakal kulik lagi nanti sejarah berdirinya Kabupaten Ngawi, Sobat Buana. Jadi yang pingin juga menapak tiras juga sejarahnya boleh terus gabung di sini ya, di Ngopi Spesial. Sampai terus fokus dong untuk semua aktivitas yang harus dikerjakan pagi hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Ya, Sobat Bana, warga Ngawi, yang mau kasih ucapan selamat dari jadi Kabupaten Ngawi, bingung mengucapinya kemana, kesini aja ya. Silakan deh, kasih ucapan selamat hari jadinya, harapan-harapannya apa? 0856345454545 bisa di medsosnya Bana atau di chatroom nih yang ada di aplikasi radio visualnya Bahana ya, di aplikasi X-Space Radio. Ya, Sobat Bahana, ngomongin soal sejarah Kabupaten Ngawi yang hari ini 7 Juli 2026 merayakan hari jadi ke-668. Ini salah satu jejak sejarah perkembangan Kabupaten Ngawi itu ditandai dengan adanya Benteng Van der Bos gitu ya, yang dibangun Belanda di tahun 1839 di persimpangan Bengawan Solo dan Bengawan Madiun, Kali Madiun gitu. Nah, benteng ini nih sebenarnya menjadi bukti penting kalau Ngawi memiliki peran yang strategis gitu ya, sebagai pusat perdagangan dan juga pelayaran pada masa penjajahan Belanda. Dengan demikian, rekam jejak sejarah panjang dan juga penuh dinamika, Ngawi ini bukan hanya menjadi daerah yang yang punya historis tinggi saja, tetapi juga mencerminkan identitas budaya yang kuat dan juga membanggakan gitu loh. Nah, Sobat Bana, kalau kita lihat logo Kabupaten Ngawi sendiri gitu ya, ini memang punya makna dan filosofi sendiri gitu. tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual administratif saja gitu, tapi juga syarat akan makna filosofis gitu ya. Nah, Sobat Bana, ada bintang bersudut 5 itu melambangkan pancaran nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian api menyala dengan lidah api berwarna kuning dan tepi merah, ini mewakili semangat Pancasila yang terus menerangi kehidupan dan juga perjuangan masyarakat Ngawi gitu. Tulang batok kepala dan tulang paha dalam lingkaran merah, Sobat Bana, ini menjadi simbol kalau Ngawi ini dikenal dunia arkeologi gitu, dengan penemuan tulang Pithecanthropus erectus oleh Dr. Eugene Du Bois gitu ya, pada tahun 1891 di Desa Trinil, Kecamatan Kedunggalar gitu. Nah, ada lagi garis lebar berkelombang putih putih di atas, kuningnya di bawah. Ini menunjukkan pertemuan dua sungai besar, Bengawan Solo warna putih dan juga Kalimadiun yang berwarna kuning ya, di pusat wilayah Ngawi. Pohonan hijau ini melambangkan kekayaan hutan jati yang menjadi sumber kemakmuran daerah. Terus ada tulisan Ngawi pada dasar putih melengkung. Nah, ini menggambarkan bentuk geografis wilayah Ngawi yang terdiri dari pegunungan Kendeng, lereng Gunung Lawu, dan juga dataran rendah gitu. Ada lagi padi dan kapas yang ada di kedua sisi bintang, Sobat Bana, ini melambangkan kesejahteraan yang adil dan merata berkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam pemenuhan pangan dan juga sandang. Nah, kalau kita perhatikan ada juga kan di situ perisai hitam berwarna bertemi merah gitu. Ini latar utama lambang berisi padi dan kapas masing-masing 17. Pohon jatinya 8 batang. Kok daun jatinya ini ada 45 yang menyimbolkan semangat patriotisme dan ketangguhan daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu makna dan filosofi dari logo Kabupaten Ngawi gitu. Oke, sekarang Lila tunggu nih ucapan hari jadinya dan sekaligus harapan kamu untuk Kabupaten kita tercinta.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS News.
1: Sobat Bahana, Portugal disingkirkan Spanyol, Cristiano Ronaldo ini resmi pensiun tanpa trofi Piala Dunia. Sobat Bahana, Portugal tersingkir dramatis usai kekalahan 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas pada Selasa 7 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Tim Matador pun lolos ke perempat final. Dan gol semata wayang dari Spanyol terjadi pada menit ke-90+1 lewat pemain pengganti Michael Merino. Sobat Bahana, dia mengeksekusi umpan terobosan dari Valon Torres dengan penyelesaian kaki kiri yang menaklukkan kiper Portugal Diego Costa. Sobat Bahana, kegagalan Portugal untuk melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 ini dipastikan menutup karir dari Cristiano Ronaldo tanpa satupun trofi Piala Dunia. Karena Sobat Bahana, Cristiano Ronaldo yang yang saat ini berusia 41 tahun memastikan kalau ajang Piala Dunia 2026 merupakan kiprah terakhirnya di Piala Dunia. Sobat Bahana, sejak awal liga, tempo tinggal langsung tersaji. Michael Oyarzabal ini mengancam gawang Portugal pada menit keempat, namun peluang itu berhasil diamankan Diego Costa. Dan tekanan Spanyol sebenarnya sudah terjadi juga pada menit ke-10 saat Oyarzabal ini menerima umpan Dami Olmo yang sepakan di dalam kotak penalti ini. Sobat Bahana, masih melebar. Sobat Bahana, Portugal sebenarnya juga merespon dengan cepat, tapi pada akhirnya harus menelan kekalahan 0-1 dari Spanyol dan gagal untuk melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Sekaligus ini juga menutup karir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, beberapa waktu terakhir kita memang dihebohkan dengan berita atau isu PHK besar-besaran di Tokopedia karena dicaplok oleh TikTok gitu ya Sobat Bana. Nah, ini menjadi sorotan masyarakat gitu loh. TikTok sendiri memang secara resmi mengakuisisi 75,01% saham Tokopedia dari GoTo Group melalui perusahaan induknya ByteDance gitu ya, dengan nilai investasinya ini hampir 1,5 miliar rupiah, 1,5 miliar, sekitar 23,27 triliun gitu ya pada tahun 2027 gitu. Nah, sejak aksi korporasi merger dan akuisisi ini, Tokopedia memang rentan diterpa isu pemutusan hubungan kerja atau PHK, Sobat Bana. Dan kabar di TikTok Tokopedia yang kembali mencuat ya setelah beredar kabar di media massa sosial di media sosial ini menyebutkan perusahaan itu melakukan pengurangan karyawan dalam skala besar gitu. Tapi ini apa namanya, kalau berbicara soal PHK, ini memang gelombang PHK pertama ini pernah terjadi di awal 2023-2024 ya. Ini melakukan PHK terhadap sekitar 450 karyawannya sebagai langkah efisiensi dan restrukturisasi organisasi. Kemudian Sobat Bana, di awal di tahun 2025 ini juga sempat melakukan PHK, tepatnya pada bulan Juni 2025. Kabarnya 450 karyawan juga terdampak dari kebijakan itu. Dan kabar terbaru juga menyebutkan tahun 2026 juga bakal melakukan PHK kembali gitu. Namun rumor ini sebenarnya kemarin sempat ditepis ya oleh apa namanya, pihak terkait gitu, kalau mereka nggak melakukan PHK besar-besaran, justru ini membuka 100 lowongan kerja di Tokopedia seperti itu gitu loh. Tapi kita tunggu aja deh Sobat Bana, kabar selanjutnya yang mudah-mudahan sih nggak lah ya, kasih ya. Banyak yang cari kerja aja masih belum banyak, masih banyak yang belum tertampung gitu, apalagi yang udah kerja terus di PHK gitu kan, semakin banyak nih ya. Oke deh Sobat Bana, kita kembali lagi di Ngopi Spesial pagi hari ini. Masih ada waktu 19 menit lagi ngomongin tentang peristiwa bersejarah atau momen penting yang terjadi di tanggal 7 Juli, selain ini merupakan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. 7 Juli ini juga menjadi sejarah di ini ya, Kepulauan Solomon gitu. Karena 7 Juli 1978 Kepulauan Solomon ini resmi merdeka dari resmi menjadi negara merdeka dari Inggris atau Britania Raya. 7 Juli 1978, Kepulauan Solomon yang resmi mendapatkan kemerdekaannya dari Britania Raya, tapi Kepulauan Solomon ini masih termasuk dalam negara-negara persemakmuran Inggris. Nah, Sobat Bana, negara yang terdiri dari 992 pulau ini awalnya ditemukan melalui ekspedisi kapal-kapal penjelajah Spanyol pada 7 Februari 1588. Yang awalnya para penjajah Spanyol ini menemukan pulau Santa Isabel dan Guadalcanal gitu. Kemudian karena ditemukannya tanda-tanda emas di Guadalcanal ya, mereka ini percaya kalau itu merupakan sumber kekayaan dari Raja Salomo, sehingga mereka mengganti nama pulau itu menjadi Kepulauan Salomo gitu. Sobat Bana, itulah sejarah mengapa Britania Raya yang menguasai kepulauan itu di tahun 1886 memberikan nama British Solomon Islands Protectorate. Nah, Sobat Bana, tahun 1974 apa namanya, dewan yang mengatur negara-negara persemakmuran Inggris itu menyetujui konstitusi yang disediakan untuk gubernur dan juga lembaga legislatif di sana gitu, yang terdiri dari 24 anggota yang dipilih ya. Kemudian tahun 1975 British Solomon Island
protektorat ini resmi diubah menjadi Solomon Islands atau Kepulauan Solomon gitu. Dan setahun setelahnya, Sobat Bana, negara ini mulai mendapatkan internal pemerintahannya sendiri dan melanjutkan kemerdekaannya, mendapatkan kemerdekaannya pada 7 Juli 1978. Oke, Sobat Bana, sekali lagi Lila mau ingetin untuk yang mau memberikan ucapan selamat tadi jadi untuk Kabupaten Ngawi ke-668 dan sekaligus ungkapin harapan-harapannya, boleh kirim ke ngopi spesial ya. Waktunya masih banyak banget, entah kita bakal bacain di sesi yang kedua.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sebetulnya makanan favorit kamu apa sih? Adakah yang suka banget sama coklat nih Sobat Bana? Nah, tanggal 7 Juli ini diperingati sebagai hari coklat sedunia loh Sobat Bana. Gimana bisa nih ceritanya? Ya, Sobat Bana, 7 Juli merupakan hari coklat sedunia. Dan ini perayaan ini memungkinkan para pecinta coklat di seluruh dunia untuk bisa memanjakan diri dengan suguhan favorit mereka dari coklat tanpa rasa bersalah ya. Lantas bagaimana sih sejarah dunia sampai diperingati hari coklat itu? Ini biasanya kan masyarakat di berbagai penjuru dunia merayakan hari coklat sedunia itu Sobat Bana dengan menikmati berbagai santapan atau makanan yang berasal dari coklat gitu. Mulai dari susu coklat, kemudian coklat panas, permen coklat, kue coklat, brownies, ataupun ya pokoknya semuanya deh yang mengandung coklat gitu. Nah, coklat sendiri berasal dari pohon tropis Theobroma kakao gitu. Kakao ini sudah dibudidayakan juga selama 3.000 tahun di Meksiko, Amerika Tengah, dan juga Amerika Selatan bagian utara. Penggunaan biji kakao sebagai bahan makanan pertama Sobat Bana bahkan diketahui sejak 1100 sebelum masa ini ya. Karena biji kakao ini memiliki rasa pahit yang sangat kuat. Nah, mereka ini akhirnya harus difermentasi untuk mengembangkan rasanya gitu loh. Setelah difermentasi, biji ini kemudian dikeringkan, dibersihkan, dan terus dipanggang gitu. Kulitnya dibuang ya untuk menghasilkan biji kakao. Biji kakao ini kemudian melalui proses penggilingan untuk menghasilkan masa kakao, yakni coklat murni tapi masih dalam bentuk yang kasar gitu. Dan masa kakao ini Sobat Bana biasanya dicarikan melalui proses pembuatan cairan coklat. Selama proses ini, cairan coklat itu dibuat menjadi dua komponen, yakni padatan kakao dan juga mentega kakao gitu. Tapi belum diketahui pasti ya kenapa hari coklat itu dirayakan setiap tanggal Juli. Tapi perayaan ini sudah mulai ada sejak tahun 2009 gitu. Hari coklat sedunia memperingati hari jadi pengenalan coklat ke Eropa pada tahun 1550 Sobat Bana. Sebelum tahun 1550, coklat ini hanya ada di negara-negara tertentu gitu ya, seperti Meksiko, Amerika Selatan, dan juga beberapa daerah di Amerika Tengah. Nah, itu dia Sobat Bana. Abis itu para penjajah asing, nah ini berkeinginan membawa suguhan istimewa itu ke benua Eropa. Jadi di tahun 1515, penjajah Spanyol Hernan Cortez ini dihadiahi minuman berbahan dasar coklat yang disebut coklat atau oleh Kaisar Aztec gitu. Nah, kemudian minuman ini dibawa ya ketika kembali ke Eropa, kemudian dengan menambahkan gula, vanila, kayu manis untuk bisa menambah cita rasanya. Dan tahun 1800-an, coklat ini kemudian menjadi populer.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, yang mau ngucapin selamat hari jadi untuk Kabupaten Ngawi dan sekaligus ungkapin harapan-harapan kamu. Terus kumpul di sini, kita buka kesempatannya masih lebar banget di sesi yang kedua sampai di jam 10 pagi di ngopi spesial ya untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Sayembara 50 juta rupiah untuk amankan tapir di Mesuci. Mesuji ini dicabut. KSDA khawatir memicu perburuan satwa. Sobat Bana, pemerintah Kabupaten Mesuji bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Lampung ini resmi mencabut pengumuman sayembara berhadiah 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa mengamankan tapir hidup-hidup. Sobat Bana, keputusan itu diumumkan melalui serbaran digital yang beredar pada Senin 6 Juli kemarin. Sobat Bana, dalam pengumuman itu, pemerintah dan BBKSDA menyertakan pamflet sayembara yang sebelumnya tersebar tidak lagi berlaku. Pada poster klarifikasi itu, pamflet lama diberi tanda silang berwarna merah disertai tulisan "Mohon maaf dicabut". Nah, ini sebagai penegasan kalau informasi sebelumnya telah dibatalkan. Buat Bana, pemerintah juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekaligus meminta warga untuk mengikuti mekanisme resmi apabila kembali menemukan satwa liar yang dilindungi. Buat Bana, dalam pengumuman yang sama, BBKSDA Bengkulu Lampung mengingatkan masyarakat agar tidak mencoba menangkap, memindahkan, maupun memelihara satwa liar tanpa pendampingan petugas. Kalau masyarakat menemukan satwa liar yang memasuki permukiman, mengalami luka, terjerat, atau dalam kondisi membahayakan, warga diminta untuk segera melapor. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio. Selamat pagi. Selamat pagi kembali nih untuk sobat Bana yang udah gabungnya dari tadi ya, menikmati ngopi spesial. Yang baru saja gabung juga selamat pagi nih, welcome di ngopi spesial, di edisi spesial juga, karena hari ini kita memperingati hari jadi Ngawi yang ke-668. Usia yang sudah gak muda lagi sobat Bana, 6 abad lebih gitu ya, perjalanan panjang yang penuh dengan cerita, perjuangan, dan banyak perubahan yang sudah terjadi kan. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Nah, mengusung semangat untuk terus maju tanpa melupakan akar budaya dan sejarahnya. Semoga Ngawi juga semakin berkembang menjadi daerah yang nyaman untuk ditinggalin, maju ekonominya, lestari alamnya, kemudian juga sejahtera masyarakatnya, itu harapannya gitu kan. Nah sobat Bana, pagi hari ini kita pengen nih mengajak kamu untuk merayakan dengan cara sederhana gitu. Silakan deh kasih ucapan selamatnya, kasih harapan-harapannya gitu. Sobat Bana, kita tunggu di sini ya di ngopi spesial sampai jam 10 pagi. Bisa melalui 0856345454545 WA, ataupun yang mau online langsung bisa di medsosnya Bana atau di chatroom di aplikasi radio visualnya Bana ya, di Xspace Radio.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Buana, kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan untuk Ngawi, apa sih yang pengen kamu sampaikan ya untuk hari jadi Ngawi yang ke-668 hari ini di tanggal 7 Juli gitu. Apakah ingin jalannya semakin bagus, yang belum bagus ya, lapangan pekerjaannya bertambah, wisatanya makin dikenal, anak muda punya lebih banyak lagi ruang untuk berkarya, atau pelayanan klubnya semakin mudah, atau ada harapan-harapan yang lain nih Sobat Buana? Silakan aja kirim harapan-harapan kamu, ucapan dan doa-doa terbaik kamu untuk Kabupaten Ngawi tercinta yang hari ini lagi merayakan hari jadinya ke-668 ya. Harapan-harapan sederhana dari masyarakat ini bisa menjadi doa bersama loh Sobat Buana untuk Ngawi yang semakin hebat tentu saja gitu. Oke, sambil menunggu yang mau gabung di sini, ada sedikit fakta menarik sih Sobat Buana. Kalau hari jadi Ngawi yang diperingati setiap tanggal 7 Juli ya, tahun ini kan Ngawi genap berusia ke-668. Ngawi itu dikenal sebagai kota bambu, sekaligus salah satu lumbung padi yang penting juga di Jawa Timur gitu loh. Ngawi juga punya kekayaan sejarah seperti benteng Van der Bos, temuan dua sungai besar di Taman Wisata Tawon, gitu sampai kawasan hutan jati yang menjadi paru-paru wilayah Barat Jawa Timur. Penemuan fosil manusia purba pun juga ada di Ngawi ya, di Trinil gitu. Ya, sejarah panjang ini Sobat Buana menjadi bekal untuk terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi boleh banget nih untuk peringatan hari jadi ke-668 hari ini di 7 Juli kamu bisa ngucapin, bisa memberikan ucapan selamatnya, kasih doa-doa terbaiknya, kasih harapannya juga di sini di Ngopi Spesial ya. Bisa langsung online di 085634545 atau WA aja. Bisa juga di medsosnya Buana atau di chatroom di aplikasi radio visualnya Buana di aplikasi Express Radio gitu. Pagi dulu yang sudah gabung di sini. Halo, selamat pagi. Denny ya. Denny, Papa Denny, selamat ulang tahun Ngawi. Harapan saya pokoknya petaninya semakin sejahtera, hasil panennya bagus, harga gabahnya juga menguntungkan petani gitu. Amin. Semoga kesejahteraan petani juga semakin ini nih Sobat Buana, meningkat karena mereka adalah lawan pangan kita. Apalagi Ngawi kan kenal juga sebagai lumbung pangan kan, lumbung padi gitu kan. Harusnya gak cuma di daerah-daerah tertentu aja sih yang menikmati hasil panen yang baik, tapi semua di wilayah Ngawi gitu ya. Terima kasih ya Pak, sudah gabung juga di sini gitu. Terus selamat pagi juga nih dari Mbak Asya. Mbak Asya, semoga Ngawi makin bersih, banyak tamannya, banyak ruang terbuka hijaunya untuk keluarga. Tapi kalau udah dibikin ruang terbuka hijau itu tetap dipelihara, jangan dibiarin gitu aja. Terus aku harapannya untuk ruang terbuka di wilayah ruang terbuka hijau di Taman Candi diperhatikan lagi dong. Kalau dulu kan banyak nih yang mampir ke sana, sekarang udah beda jauh sih masalahnya gitu. Ya, setuju sih gitu ya. Kota yang hijau kan tentu membuat masyarakatnya semakin nyaman. Kalau udah dibikin taman terbuka hijau gitu, ruang terbuka hijau, nggak cuma sebatas dibikin aja, tapi juga tetap dipelihara kebersihannya, kenyamanannya juga gitu, biar menikmatinya juga apa sih namanya, fine-fine aja gitu ya. Oke, terima kasih. Yang lain kita juga masih tungguin di sini Sobat Buana di Kopi Spesial untuk edisi hari ini di Selasa 7 Juli. Hari spesial banget karena ini merupakan hari jadi Ngawi ke-668 ya. Kita sejenak menepi dari hingar-bingar perayaan hari jadi Ngawi. Kita mau flashback dulu. Ini kenapa ya Sobat Buana, kemarin itu sempat terjadi pemadaman listrik secara massal. Kan kemarin ada juga sih yang nge-share informasi ada pemadaman listrik lagi di hari Rabu dan Kamis. Cuman kemarin itu pesannya nggak bisa kelihat fotonya, jadi
belum bisa menerima informasi lagi. Kalau ada informasi yang lebih jelas lagi, bisa deh dikirim ke 085634545455 ya. Nah, Sobat Buana, 1 juta warga Indonesia harus menahan napas, harus menahan panas dan juga kegelapan karena sempat terjadi pemadaman massa. Ternyata ada pihak yang justru meraup untung loh Sobat Buana dari praktik culas di balik layar ya. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri ini mengungkapkan dugaan adanya manipulasi pengadaan batu bara pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang disebut-sebut ini menjadi salah satu pemicu blackout alias pemadaman listrik yang merugikan masyarakat luas. Kemarin kan memang alasannya tersediaan batu baranya itu terhambat. Ternyata ini ditemukan ada manipulasi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap gitu, dan kerugian negara ditaksir 5 miliar rupiah Sobat Buana. Selama ini publik memang menganggap pemadaman listrik atau blackout ini yang terjadi di sebuah wilayah di Indonesia ini sebagai persoalan teknis semata sih ya. Tapi sampai saat ini siapa sosok di balik skandal manipulasi pengadaan batu bara untuk PLTU ini memang masih menjadi misteri, belum diungkapkan untuk penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri sendiri juga belum menetapkan satu tersangka. Tapi sekali lagi kerugiannya nih Sobat Buana ditaksir sampai 5 miliar rupiah.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
2: Pengen tahu.
1: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
2: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
1: Radio?
2: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
3: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
4: 104,5 FM BNR Radio, Sobat Bana, kesempatan untuk memberikan harapan atau mungkin juga apa sih yang mau kamu ungkapin di hari jadi Ngawi ke 668. Nah, bisa banget nih gabung di sini. Silakan di 0856345454 bisa lewat medsosnya Bana. Di chatroom di radio visualnya Bana juga bisa banget gitu. Halo. Selamat pagi dulu nih. Dari Via, makasih banget nih Via. Aku berharap anak muda Ngawi itu semakin kreatif. Di sini juga banyak lapangan kerja. Jadi enggak perlu lagi deh merantau ke luar kota kalau pengin sukses. Walaupun kita pengin mandiri, mudah-mudahan sih ada dukungan program yang mendukung anak-anak muda untuk berkreasi dari pemerintah Kabupaten Ngawi aja sih. Ini harapannya Via gitu. Harapan yang luar biasa banget nih Via ya. Semoga peluang kerja dan usaha di Ngawi juga semakin terbuka aja gitu ya, terutama untuk anak-anak muda kan. Oke, halo juga, selamat pagi dulu nih. Belum. Ya udah, yang lain kita masih tungguin di sini ya. Buat Bana di ngopi spesial untuk hari ini, hari jadi Ngawi ke 668 di 7 Juli.
0: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 102.5 FM Bana Radio Sobat Bana. Gawang steril 609 menit Spanyol pecahkan rekor Piala Dunia. Sobat Bana, timnas Spanyol kembali mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Portugal 1-0 dalam babak 16 besar di hari ini Selasa 7 Juli waktu Indonesia Barat pagi tadi. Hasil ini tidak hanya mengantarkan La Roja lolos ke babak perempat final, tetapi juga memecahkan rekor clean sheet terbanyak secara beruntun dalam sejarah Piala Dunia. Sobat Bana, Spanyol kini menjadi tim pertama yang mencatatkan 6 pertandingan berturut-turut tanpa kebobolan pada ajang Piala Dunia. Sementara itu, kiper Unai Simon juga memperpanjang rekor pribadi sebagai penjaga gawang dengan catatan nirbobol terpanjang pada Piala Dunia, yakni 609 menit. Sobat Bana, rekor ini melampaui torehan legenda Italia Walter Zenga yang sebelumnya mencatatkan 517 menit tanpa kebobolan di Piala Dunia 1990 di Italia. Sebelum laga melawan Portugal, Spanyol sejajar dengan Italia pada Piala Dunia 1990 dan Swiss pada edisi 2016 hingga 2010 yang sama-sama mencatatkan 5 clean sheet secara beruntun. Sobat Bana, namun kemenangan atas Portugal ini membuat Spanyol ini berdiri sendiri sebagai pemegang rekor baru. Rangkaian clean sheet itu dimulai sejak babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu Sobat Bana, Spanyol bermain imbang tanpa gol melawan Maroko, meskipun pada akhirnya harus tersingkir melalui adu penalti. Dan pada Piala Dunia 2026 ini, Sobat Bana, Spanyol juga sempat bermain imbang 0-0 melawan Tanjung Fide pada laga pembuka fase grup. Skuad asuhan pelatih Luis de la Fuente ini lantas melanjutkan performa impresif dengan 4 kemenangan beruntun tanpa kebobolan hingga mencapai babak perempat final. Demikian Flash News 104.5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio. Sobat Bayana, Presiden Prabowo ini bakal menerima kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi Istana Negara hari ini gitu ya. Di Istana Negara pada hari ini Selasa di 7 Juli gitu. Dan dalam pertemuan ini nanti dijadwalkan menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama gitu Sobat Bayana. Perdana Menteri Narendra Modi sendiri sudah tiba di Indonesia sejak kemarin Senin ya 6 Juli. Yang kedatangannya sendiri juga disambut langsung Sobat Bayana oleh Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma gitu. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan India. Dan kunjungan ini juga merupakan kunjungan balasan ya atas lawatan Presiden Prabowo ke India beberapa waktu lalu gitu. Kini Sobat Bayana, kita balik di Ngopi Spesial. Masih ada waktu 20 menit lagi pagi hari ini. Mulai banget kasih ucapan selamat tadi jadi ngawi disertai dengan harapan-harapannya 085634545455 di medsosnya Bayana, juga bisa banget di chat room di aplikasi radio visualnya Bayana Express Radio juga boleh ya. Pagi dulu nih dari Mbak Nia. Pagi mana ya? Selamat tadi jadi ngawi ke 668. Semoga wisata ngawi semakin rame deh. Jadi UMKM-nya juga ikut berkembang. Terus pendapatan asli daerahnya ikut naik. Kalau PAD-nya tinggi, pembangunannya juga akan lebih lancar lagi katanya. Amin. Betul, kalau wisatanya maju, banyak sektor ekonomi yang juga ikut tergerak gitu ya Mbak Nia ya. Oke, terima kasih. Halo juga, selamat pagi ini dari Pak Arief. Kalau harapan saya untuk masyarakat Ngawi ya tetap rukun, meskipun berbeda pilihan, berbeda pendapat, pengen menyuarakan suaranya juga yang lewat demo-demo gitu Mbak. Pokoknya semuanya bisa dilakukan dengan damai, tanpa ada kericuhan, tanpa ada kerusuhan. Semuanya bisa berjalan sesuai dengan porsinya gitu katanya Pak Arief ya. Ini yang paling penting sih ya Pak Arief, kemajuan daerah itu akan terasa jika warganya itu hidup rukun dan juga saling mendukung gitu kan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari Bumi Ore-Ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dan hiburan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Selamat pagi dulu, terima kasih yang sudah kembali gabung di sini. Udah ikutan juga nih, kasih ucapan dan harapannya untuk dijadi ngawi ke 668 hari ini ya. Begini dari Mbak Farah, selamat tadi jadi ngawi ke 668, tambah maju semuanya, cuma secara fisik tapi secara sumber daya manusianya juga ikut maju gitu ya. Nah itu aja sih harapannya Mbak Farah. Oke deh, terima kasih sudah berbagi harapan, harapan yang mudah-mudahan ini juga menjadi doa terbaik sih untuk ngawi kedepannya gitu. Satu lagi nih, pagi dulu nih, selamat pagi dari Mas Anto ya. Mas Anto, makasih banget katanya selamat hari jadi ngawi ke 668. Ngawi damai, tapi damai bukan karena masyarakatnya gak mau ngomong, tapi tetap karena damai, benar-benar damai gitu. Setiap apa yang menjadi suara masyarakat tetap bisa didengarkan gitu. Oke deh, terima kasih ya sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial. Baik sobat Bana, usia 668 tahun bukan sekedar angka ya. Ini adalah perjalanan panjang yang dibangun oleh banyak generasi gitu. Mari kita ikut menjaga ngawi, mulai dari hal-hal kecil gitu, menjaga kebersihan, saling menghargai, mendukung produk-produk lokal, juga menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan juga sesama. Dila pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Selasa 7 Juli. Selamat hari jadi ngawi ke 668 dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya.

0: 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, MPLS di Magetan dimulai 13 Juli. Sekolah dilarang lakukan perpeloncoan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Kabupaten Magetan memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung ramah anak. Seluruh sekolah dilarang melakukan perpeloncoan maupun memberikan hukuman yang merendahkan martabat peserta didik baru. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan Irawan mengatakan MPLS akan berlangsung selama 5 hari mulai hari Senin tanggal 13 Juli mendatang. Yang menegaskan sekolah tidak boleh menerapkan praktek perpeloncoan dalam bentuk apapun. Larangan itu juga mencakup penggunaan atribut atau aksesoris yang dapat mempermalukan peserta didik baru. Selain itu, Irawan mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk menghindari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun verbal selama pelaksanaan MPLS.
2: Tidak ada perpeloncoan, tidak ada diskriminasi, tidak ada apa ini aksesoris-aksesoris yang
3: dipungkir atau apa gitu.
2: Apa ya, membuat seseorang itu memalukan, memakai kalgoni, capil, yang anu kan tidak, itu kan tidak mendidik yang bagus. Terus kekerasan, terus anu, yang ramah.
1: Menurutnya kegiatan pengenalan sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Selama 5 hari pelaksanaan MPLS, sekolah diminta mengisi kegiatan dengan pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta pembentukan karakter peserta didik. Salah satu materi yang ditekankan adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, termasuk membiasakan hidup sehat dan berolahraga.
2: Intinya itu yang pendidikan karakter yang diutamakan. Terapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya, berolahraga, ya, membaca, literasi, numerasi, ya, kegiatan keagamaan.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, BNN ungkap penyelundupan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga di Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebanyak 12 orang diamankan dalam penggerebekan gudang yang menyimpan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga atau cannabis buds. Narkotika itu diduga kuat akan diedarkan dalam bentuk cairan isi ulang vape. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Setio mengungkapkan bahwa cannabis buds ini tidak akan diedarkan dalam bentuk konvensional, melainkan diolah sebagai bahan baku ekstrak THC untuk isi ulang rokok elektrik.
5: Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga cannabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan, ya, di antara tumpukan koper dan

0: ancaman narkotika.
1: Dalam operasi yang berlangsung pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026 ini, tim gabungan BNNRI, Dirjen Bea Cukai, serta Polda Jawa Timur menangkap 12 orang yang diduga merupakan bagian dari jaringan sindikat internasional. Mereka yang ditangkap terdiri dari pengusaha jasa transportasi, pengurus perusahaan, sopir truk, oknum petugas pelabuhan hingga seorang warga negara asing asal Tiongkok yang diduga memiliki gudang di Gresik. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan tersebut dikendalikan oleh dua warga negara asing yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, yaitu seorang warga negara Malaysia berinisial CKF alias L dan warga negara Tiongkok berinisial ZL alias J. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, ribuan kursi kosong mayoritas SMP negeri di Ngawi gagal penuhi kuota siswa baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menunjukkan dari 50 SMP negeri yang mengikuti SPMB tahun ini, hanya 3 sekolah yang mampu memenuhi seluruh pagu penerimaan siswa baru. Ketiga sekolah tersebut yakni SMP Negeri 1 Jogorogo, SMP Negeri 1 Paron, dan SMP Negeri 1 Ngawi. Sementara itu, 47 SMP negeri lainnya masih menyisakan bangku kosong yang belum terisi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud Ngawi Zainal Fanani menyebut kondisi tersebut dipicu oleh tidak seimbangnya jumlah lulusan sekolah dasar dengan kapasitas penerimaan yang tersedia di tingkat SMP negeri.
4: Untuk penerimaan SPMB kemarin untuk SMP ada 50 SMP negeri, kemudian untuk SD ada 470 SD negeri. Kemudian dari total itu ada yang tidak terpenuhi pagu. Yang terpenuhi untuk SMP itu hanya SMP 1 Jogorogo, SMP 1 Paron, SMP 1 Ngawi. Yang lainnya itu masih kekurangan pagu. Tapi yang mepet pagu itu seperti SMP Karangjati, SMP Geneng, kemudian SMP Bitutaren, dan SMP 2 Ngawi. Termasuk SMP 5, nah ini yang hampir memenuhi pagu.
3: Perbedaan jumlah tersebut membuat banyak sekolah kesulitan memenuhi target penerimaan peserta didik baru. Fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan pola pilihan pendidikan masyarakat yang kini semakin beragam. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menjadikan hasil SPMB tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan penerimaan siswa baru pada tahun-tahun mendatang, sehingga jumlah daya tampung sekolah dapat lebih menyesuaikan kondisi real di lapangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, ribuan pencinta satwa ramaikan jalan santai hewan kesayangan perdana di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo di Lamongan, Novi.
5: Baik, terima kasih sobat. Serangkaian kegiatan Hari Jadi Lamongan termasuk diantaranya adalah pameran hewan eksotis yang kemarin 5 Juli 2026 selenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari musang, kura-kura, iguana hingga ular yang berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kata Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati juga membenarkan bahwa pameran ini tidak hanya sebagai ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pecinta satwa dan berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat satwa secara tanggung jawab, termasuk mengenalkan berbagai jenis hewan eksotis kepada anak-anak.
6: Jadi kegiatan hari ini merupakan rangkaian Hari Jadi Lamongan, di mana setiap tahun kita pasti ada kegiatan pameran hewan eksotis. Namun saat ini ada yang baru, yaitu jalan santai bersama hewan kesayangan. Ini hal yang baru dan ini insya Allah tahun-tahun depan juga akan dilaksanakan. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka kita juga mensosialisasikan kepada semua masyarakat bahwa untuk memelihara hewan kesayangan ini harus

0: ya harus keserawan, artinya kesejahteraan hewan juga harus diperhatikan. Jadi hewan ini juga bisa diajak jalan-jalan supaya tidak jenuh di rumah. Kemudian nanti setelah jalan-jalan, nanti hewan itu bisa masuk di tempat masing-masing, di mana itu nanti ada pengobatan hewan, termasuk diantaranya ada posyandu kucing gitu.
1: Selain menikmati pameran, warga yang membawa hewan peliharaan juga dapat memanfaatkan layanan posyandu kucing secara cuma-cuma.
0: Bahwa di hewan-hewan yang tergabung di komunitas ini, kita juga akan memperhatikan terkait dengan kesehatannya. Nah, mereka kita ajak pameran ini untuk memberikan motivasi pada mereka agar mereka bisa memperkenalkan hewan-hewan eksotis, di mana banyak orang yang beranggapan bahwa hewan-hewan tersebut itu sangat membahayakan. Nah, ini yang perlu kita bersama-sama untuk memahami terkait dengan hewan-hewan eksotis yang saat ini juga dipamerkan.
1: Layanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan dasar serta konsultasi mengenai perawatan hewan. Di kesempatan yang sama juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara, menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tingginya masyarakat bersama dengan hewan kesayangan seperti kucing, anjing, kelinci, burung, bebek, bahkan hewan-hewan eksotis yang mengikuti giat jalan sehat. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian anak-anak dan masyarakat terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter Radio Ronggohati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

morning, sobat. Good morning, sobat Bahana. How's everyone doing today? Semoga pagi menjelang siang ini semuanya sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Selamat datang kembali di 104,5 Radio Bahana, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Aku Rosi, as your friend on air yang bakal nemenin sobat Bahana dari detik ini sampai beberapa jam ke depan. Jadi buat yang lagi berangkat kerja, masih di kampus, lagi buka toko, lagi di sawah, atau mungkin masih santai sambil ngopi di depan rumah, thank you so much for tuning in. I'm really happy to have you here today. Semoga apapun aktivitas sobat Bahana pagi ini selalu diberi kelancaran dan semangat yang positif. Well, ngomong-ngomong nih sobat Bahana, beberapa hari terakhir ini kan pasti ya kalian ngerasa ada yang berbeda gitu, a little bit different. Kalau lagi lewat pusat kota Ngawi atau jalan-jalan utama, suasana kayak kerasa lebih meriah gitu. Umbul-umbul mulai menghiasi pinggir jalan, berbagai kegiatan masyarakat mulai digelar, dan nuansa perayaannya tuh benar-benar kerasa. Coba tebak kenapa tuh? Karena hari ini itu hari yang spesial. Hari ini tuh Kabupaten Ngawi yang kita cintai lagi merayakan hari jadinya yang ke-668. Happy 6068 anniversary Ngawi. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi. Semoga di usia yang ke-668 ini Ngawi semakin maju, semakin nyaman untuk ditinggali, dan semakin membanggakan masyarakatnya. Sobat Bahana, kalau mendengar kata ulang tahun, apa sih yang terbesit di pikiran kalian itu? Kue ulang tahun? Tiup lilin? Atau kumpul bersama keluarga? Tapi ya, kalau yang berulang tahun adalah sebuah daerah, tentu maknanya bakal jauh lebih besar. Hari ini bukan sekedar perayaan atau acara seremonial. Lebih dari itu, ini adalah momen untuk mengingat perjalanan panjang sebuah daerah, melihat sejauh apa perkembangannya, sekaligus menumbuhkan harapan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. And I think that's what makes today's celebration so meaningful. Karena hari jadi bukan hanya milik pemerintah daerah, hari jadi adalah milik kita semua, milik seluruh masyarakat Ngawi. Nah, Sobat Bahana, selama kurang lebih 2 jam ke depan, aku bakal ngajak kalian ngobrol santai seputar hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Kita bakal bahas banyak nih, dan tentunya aku gak mau dong ngomong sendirian. Jadi, aku harap kalian bisa give participation. Kalau Sobat Bahana punya ucapan selamat, cerita, kenangan, atau punya harapan untuk Kabupaten Ngawi, langsung saja kirim melalui WhatsApp Bahana di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

Welcome back everyone, you're still listening to 104.5 Radio Bahana, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih bersama aku, Rosi, yang setia menemani Sobat Bahana di pagi menjelang siang ini. Semoga aktivitas kalian tetap lancar ya, buat yang lagi di kantor, semoga pekerjaannya nggak numpuk. Yang lagi di sekolah atau kampus, tetap semangat belajarnya. Dan buat Sobat Bahana yang lagi di perjalanan, please drive safely and take care. Nah, buat yang baru aja bergabung bersama kami, hari ini kita lagi ngobrol santai dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ngawi yang ke-668. Tema kita hari ini sederhana banget, tapi deket dengan kehidupan kita sebagai warga Kabupaten Ngawi. Hari ini kita gak cuma bilang selamat ulang tahun Ngawi, tapi kita juga mau memahami sebenarnya apa sih makna Hari Jadi Kabupaten Ngawi bagi masyarakat. Kalau dipikir-pikir ya, Sobat Bahana, setiap orang pasti seneng rayain ulang tahunnya. Biasanya kita kumpul bareng keluarga, tiup lilin, berdoa, lalu mengucapkan rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan sampai hari ini. Well, ternyata sebuah daerah juga punya momen yang sama. Hari jadi menjadi pengingat bahwa ada perjalanan panjang yang telah dilalui. Ada sejarah yang dibentuk daerah ini menjadi seperti sekarang. Ada kerja keras dari banyak generasi yang ikut membangun Ngawi hingga terus berkembang. So it's more than just a celebration. Ini adalah momen untuk berhenti sejenak, melihat ke belakang, lalu bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk daerah yang kita cintai ini? Nah, aku percaya ya, setiap orang pasti punya pendapat yang beda tentang Ngawi. Mungkin ada yang lahir dan besar di sini, ada yang datang karena pekerjaan, ada yang kuliah di luar kota lalu memilih kembali ke kampung halaman. Bahkan mungkin juga ada Sobat Bahana yang sekarang sedang merantau, tapi tetap mendengarkan Radio Bahana lewat streaming. If that's you, welcome home, even if it's not only through the radio, karena sejauh apapun kita pergi, kampung halaman selalu punya tempat spesial di hati. Sobat Bahana, menurut Ros ini ya, makna Hari Jadi Ngawi bukan hanya tentang usia yang terus bertambah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menjaga rasa memiliki terhadap daerah ini. Because when we contribute, kalau kita peduli, kita akan lebih semangat menjaga kebersihan lingkungan. Kalau kita peduli, kita akan lebih menghargai sesama. Kalau kita peduli, kita juga akan ikut mendukung kemajuan daerah. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, gak harus selalu hal-hal besar. Kadang perubahan dimulai dari kebiasaan sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai perbedaan, membantu tetangga yang membutuhkan, mendukung produk lokal, atau sekedar menjaga fasilitas umum supaya tetap bersih dan nyaman digunakan bersama. Simple things can make a big difference. Ada satu hal yang menurut Rosi selalu identik dengan Ngawi, yaitu keramahan masyarakatnya. Pernah gak sih Sobat Bahana tuh ketemu orang yang bahkan belum kenal tapi tetap menyapa dengan senyum, atau waktu lewat depan rumah orang terus disapa, mau kemana deh gitu. Mungkin buat sebagian orang luar itu tuh terdengar biasa, basic gitu. Tapi sebenarnya ya, itu adalah suatu bentuk kepedulian yang masih terjaga sampai sekarang. And honestly, that warm feeling is priceless. Keramahan seperti itulah yang membuat banyak orang merasa nyaman ketika datang ke Ngawi. Makanya slogan Ngawi Ramah bukan sekedar rangkaian kata, tapi mudah-mudahan benar-benar menjadi karakter terus kita jaga bersama. Nah Sobat Bahana, kalau sini jadi penasaran juga ya, kalau ditanya apa arti Ngawi buat kamu itu? Apakah Ngawi adalah tempat kamu dibesarkan, tempat mencari nafkah, atau tempat berkumpul bersama keluarga? Everyone has a different story. Dan Rosi pengen banget mendengar cerita dari kalian. Yuk langsung kirim pesan melalui WhatsApp Bahana di 0856 3454545.

0: Ramen? Yes! Wah, dari Mr. Bab, baru!
1: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
0: Sugoi! Minyak lurus, kuah pelitanya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
2: Yes!
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Welcome back Sobat Bahana, you're still listening to 104,5 Radio Bahana, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih bersama aku, Rosi, yang bakal nemenin setagi menjelang siang kalian ini. Semoga sampai detik ini semangatnya masih full ya. Buat yang lagi kerja, jangan lupa sesekali istirahat. Yang lagi di perjalanan, tetap fokus di jalan. And remember, your safety always comes first. Nah Sobat Bahana, kalau di segmen sebelumnya kan kita ngobrol tentang makna hari jadi Kabupaten Ngawi bagi masyarakat. Sekarang Rosi mau ngajak kalian melihat perjalanan Ngawi dari sudut pandang yang beda. Let's take a little trip back in time. Coba bayangkan kita bisa kembali ke Ngawi di puluhan tahun yang lalu, kira-kira suasananya bakal seperti apa ya? Mungkin jalanannya bakal nggak seramai sekarang, bangunan-bangunan modernnya juga belum banyak saat ini, akses transportasi juga tentu belum mudah seperti sekarang. Tapi justru dari perjalanan panjang itulah kita bisa melihat bagaimana Ngawi terus bertumbuh dan berkembang. And that's something we should appreciate it. Sobat Bahana, pasti di setiap daerah mengalami perubahan. Begitu juga dengan Kabupaten Ngawi. Perubahan memang tidak selalu terjadi dalam waktu singkat, karena kita baru menyadarinya setelah melihat kembali bagaimana kondisi beberapa tahun yang lalu. Misalnya saja nih ya, dari sisi infrastruktur. Sekarang kan akses menuju Ngawi jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Keberadaan jalan tol membuat mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat, sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Tentunya ini membawa dampak positif bagi masyarakat maupun pelaku usaha lokal. It's sign that Ngawi keep moving forward. Perkembangan juga bisa kita lihat dari penataan kawasan kota. Beberapa ruang publik kini semakin nyaman digunakan masyarakat. Jalan-jalan utama terlihat lebih tertata, fasilitas umum terus diperbaiki, dan berbagai pelayanan publik juga semakin berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Memang masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, but that's okay, karena pembangunan adalah proses yang terus berjalan. Yang penting, kita bisa melihat adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Selain pembangunan fisik, aku juga melihat perubahan dari cara masyarakat memanfaatkan teknologi. Kalau dulu banyak urusan dilakukan secara manual, sekarang berbagai layanan sudah mulai memanfaatkan sistem digital. Mulai dari pelayanan administrasi, penyebaran informasi, hingga promosi berbagai kegiatan daerah melalui media sosial. Technology has changed the way we live. Dan tentu aja, perubahan seperti ini membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Yang juga menarik adalah bagaimana masyarakat Ngawi mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai yang sudah ada sejak dulu. Karena semakin berkembang sebuah daerah, semakin besar juga tantangan untuk mempertahankan identitasnya. Untungnya, sampai hari ini, Ngawi masih dikenal sebagai daerah yang nyaman, asri, dan masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Itulah yang membuat banyak orang merasa betah ketika tinggal di Ngawi. Progress doesn't mean we have to leave our identity behind. Justru identitaslah yang menjadi kekuatan kita. Sobat Bahana, kalau sih boleh bertanya nih ya, menurut kalian perubahan apa yang paling terasa di Ngawi selama beberapa tahun ini? Apakah pembangunan jalannya? Apakah pelayanan publiknya? Apakah kemudahan transportasinya? Atau mungkin perubahan suasana kotanya? Everyone may have a different answer, dan semua jawaban itu pasti menarik untuk kita dengarkan. Jadi jangan ragu untuk berbagi cerita ya. Langsung kirim pesan ke WhatsApp Bahana di 0856345 4545.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadiyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadiyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: back to Radio Bahana. Welcome back to 104.5 Radio Bahana, Radio Informasi, Bahana dan Edukasi. Nah, gak kerasa ya, kita udah sampai di topik yang berikutnya ini. Kalau tadi kita udah sudah ngobrol tentang makna hari jadi bagi masyarakat, lalu dilanjut melihat bagaimana perjalanan dan perkembangan Ngawi dari masa ke masa, sekarang saatnya kita melihat ke depan. Let's talk about the future. Karena sebuah perayaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tapi juga tentang menyusun harapan untuk hari besok. Sobat Bahana, kalau hari ini masih kasih kesempatan kalian menyampaikan satu harapan untuk Kabupaten Ngawi, kira-kira apa yang akan kalian sampaikan? Mungkin ada yang nggak berharap layanan publik semakin cepat dan semakin mudah, ada yang ingin fasilitas kesehatan semakin lengkap, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Ada juga yang berharap kualitas pendidikan di Ngawi terus meningkat supaya anak-anak kita bisa mendapatkan kesempatan belajar yang semakin luas. Those are wonderful hopes. Dan semua harapan itu tentu menjadi doa yang baik untuk daerah kita yang kita cintai ini. Selain itu, banyak juga masyarakat yang berharap agar kesempatan kerja di Ngawi semakin terbuka supaya generasi muda memiliki lebih banyak pilihan untuk berkarya tanpa harus selalu pergi jauh meninggalkan kampung halaman. Karena siapa sih yang gak ingin melihat anak muda sukses di daerahnya sendiri? Imagine this, semakin banyak lapangan pekerjaan, semakin banyak usaha lokal yang berkembang dan semakin kuat pula perekonomian masyarakat. Sounds like great future, doesn't it? Sobat Bahana, masih juga berharap Ngawi tetap menjadi daerah yang nyaman untuk ditinggali. Nyaman bukan hanya karena fasilitasnya, tapi juga karena masyarakatnya. Karena sampai hari ini, salah satu hal yang paling sering dibicarakan orang datang ke Ngawi adalah keramahan warganya. People may forget the place, but they will always remember how you made them feel. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Keramahan adalah identitas yang harus terus kita jaga. Semoga seiring berkembangnya zaman, nilai saling menghargai, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Ngawi. Selain itu, Rosi juga berharap lingkungan di Kabupaten Ngawi tetap terjaga karena pembangunan memang penting. Tapi menjaga alam juga gak kalah penting nih. Mari kita mulai dari kebiasaan sederhana, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan fasilitas umum dengan baik, dan ikut merawat apa yang sudah dibangun bersama. Because every small action matters. Kalau dilakukan bersama-sama, hal kecil yang bisa kita berikan, dampaknya itu besar. Nah, Sobat Bahana, yang gak kalah penting adalah peran generasi muda sendiri. Rosi percaya masa depan Ngawi ada di tangan anak-anak mudanya hari ini. Anak-anak muda yang berani belajar, berani mencoba hal baru, berani berinovasi, dan tetap bangga membawa nama Kabupaten Ngawi kemanapun mereka pergi. Never stop learning, never stop growing, and never stop loving your hometown. Karena kemajuan sebuah daerah bukan hanya ditentukan oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat yang mau ikut berkontribusi. Sekecil apapun peran kita, semuanya punya arti. Oke, Sobat Bahana, sekarang masih pengen dengar langsung suara kalian. What's your biggest hope for Ngawi? Harapan sederhana juga boleh, doa terbaik juga boleh, atau mungkin kamu yang punya pesan khusus untuk Kabupaten Ngawi di usianya yang ke-668 ini, langsung aja kirim lewat WhatsApp 0856-345-4545.
1: Pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami sempat menerima FM Bahana Radio.
0: Lewat Radio Bahana
2: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
4: Rayu ya?
3: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
4: Mau nambah lagi?
3: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
4: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
4: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap

0: Efrawan, lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

Welcome back Sobat Bahana, you're still listening to 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih bersama aku, Rosi. Nah, tadi tuh udah gak kerasa ya beberapa lagu yang diputer. Dan ternyata WhatsApp Bahana tuh juga ramai nih. Terima kasih banyak buat Sobat Bahana yang sudah ikut meramaikan siaran spesial hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-668. Jujur aja ya, pesannya lumayan banyak nih kalau semuanya dibacain sekarang. Kayaknya sampai sore juga belum selesai. But thank you so much, your participation really means a lot. Oke, tanpa berlama-lama kita baca pesan pertama ya. Pesan pertama datang dari Mbak Rina dari Kecamatan Paron. Mbak Rina menulis, selamat hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-668. Semoga Ngawi semakin maju, pelayanannya baik, dan masyarakatnya selalu hidup rukun. Saya bangga menjadi bagian dari Kabupaten Ngawi karena suasananya nyaman dan warganya ramah. Terima kasih ya Mbak Rina, Rosi setuju banget nih. Kadang yang emang membuat sebuah daerah terasa istimewa itu bukan hanya pembangunan fisiknya, tapi juga bagaimana masyarakatnya itu saling menghargai dan menjaga kerukunan. Semoga semangat itu terus terjaga. Nah, kita lanjut pesan ke berikutnya. Ini datang dari Mas Dimas dari Widodaren. Mas Dimas bilang, halo Bahana FM, harapan saya semoga ke depan semakin banyak kesempatan kerja untuk anak-anak muda di Ngawi. Jadi setelah lulus sekolah atau kuliah mereka punya banyak pilihan untuk berkarir tanpa harus selalu pergi jauh ke kota besar. Thank you Mas Dimas ya. Ini juga menjadi harapan banyak orang ya. Kalau kesempatan kerja semakin luas, semakin luas tentu akan memberikan dampak yang baik banget bagi masyarakat. Semoga kedepannya semakin banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda Ngawi. Oke, kita lanjut lagi. Pesan ketiga datang dari Mbak Yuni di Jagorogo. Katanya, selamat hari jadi Ngawi. Semoga lingkungan di Ngawi tetap bersih dan asri. Pembangunan memang penting, tapi semoga alamnya juga tetap dijaga supaya generasi berikutnya masih bisa menikmati keindahan Ngawi. Beautiful message. Terima kasih Mbak Yuni. Rosi suka banget sama kalimat terakhirnya ya. Karena memang pembangunan dan pelestarian lingkungan itu tuh memang harus berjalan seiringan. Kita semua pasti pengen melihat kalau Ngawi itu semakin maju tapi tetap nyaman dan hijau untuk ditinggali. Nah, ini juga ada satu pesan menarik nih datang dari Rizky, mahasiswa asal Ngawi yang sekarang sedang kuliah di Surabaya. Rizky ini nulis, halo Mbak Rosi, saya lagi dengerin tadi Bahana FM lewat streaming. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi, walaupun sekarang lagi merantau, Ngawi tetap jadi tempat yang paling saya rindukan. Semoga Ngawi semakin maju tapi tetap mempertahankan keramahan masyarakatnya. Oh, thank you so much Rizky, safe to say, no matter how far we go, home will always have a special place in our hearts. Semoga kuliahnya lancar ya Rizky, dan semoga nanti bisa kembali lagi ke Ngawi membawa ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Sobat Bahana, seru ya membaca pesan-pesan yang masuk. Pasti jadi semakin yakin kalau masyarakat Ngawi itu benar-benar punya rasa cinta terhadap daerahnya. Walaupun harapannya beda-beda, tujuannya itu tetap sama. Semoga semua ingin melihat Ngawi menjadi daerah semakin maju, semakin nyaman, dan semakin membanggakan. That's what makes it special, karena hari jadi bukan hanya tentang bertambahnya usia, tapi juga tentang harapan yang terus tumbuh dari masyarakatnya. Nah, buat Sobat Bahana yang pesannya belum sempat terus dibacakan, tenang dulu ya. Keep sending your message. Tulis nama asal daerah, lalu ucapan atau harapan terbaik kalian untuk Kabupaten Ngawi. Siapa tahu setelah ini aku bacain pesan kalian. Oke. Jangan lupa kirim pesan di WhatsApp Bahana yang masih terbuka 0856 345 4545.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Welcome back Sobat Bahana, masih bersama aku Rosi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Semoga Sobat Bahana masih menikmati kebersamaan kita di edisi spesial Hari Jadi Kabupaten Ngawi yang ke-668. Well, ternyata WhatsApp Bahana masih terus berbunyi dari tadi. Terima kasih banyak buat semua yang udah ikut berpartisipasi. Senang sekali rasanya melihat begitu banyak masyarakat yang punya rasa cinta dan kepedulian terhadap Kabupaten Ngawi tercinta ini. Alright, tanpa lama-lama kita lanjut baca beberapa pesan lagi ya. Pesan berikut ini datang dari Pak Budi di Gendeng. Beliau menulis, selamat hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-668. Harapan saya sederhana, semoga pembangunan di Ngawi terus merata sampai ke desa-desa, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya bersama. Semoga Ngawi semakin maju dan semakin sejahtera. Terima kasih banyak Pak Budi. Rasih setuju sekali. Kemajuan akan terus lebih bermakna kalau manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik yang tinggal di pusat kota maupun yang tinggal di pedesaan. Because development should benefit for everyone. Lanjut, ada pesan dari Mbak Nisa di Mantingan. Katanya, halo Sobat Bahana, semoga pendidikan di Ngawi semakin maju dan anak-anak muda diberi lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka. Selamat ulang tahun untuk Ngawi tercinta. Thank you Mbak Nisa. Pendidikan memang menjadi salah satu investasi terbaik untuk masa depan. Karena kualitas sumber daya manusia semakin baik, tentu daerah juga akan ikut berkembang. Education opens the door to a brighter future. Nah, ini adalah pesan yang cukup menarik dari Mas Arif di Kedung Galar. Beliau menulis, yang paling saya banggakan dari Ngawi adalah masyarakatnya yang ramah. Harapan saya, semoga nilai-nilai saling menghormati dan gotong royong tetap diperhatikan meskipun zaman telah berubah. Wah, Rosi suka sekali dengan pesan ini, karena memang benar ya Sobat Bahana, kemajuan teknologi itu memang penting, pembangunan juga penting, tapi jangan sampai kita kehilangan nilai-nilai yang baik sudah menjadi identitas masyarakat Ngawi sejak dulu. Let's move forward without forgetting who we are. Oke, satu pesan lagi, ini datang dari Mbak Dinda, seorang mahasiswa asal Ngawi yang sekarang sedang kuliah di Yogyakarta. Dinda menulis, halo Kak Rosi, saya lagi denger Bahana lewat streaming sambil mengerjakan tugas kuliah. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi, semoga Ngawi semakin dikenal banyak orang sebagai daerah yang nyaman, maju, dan tetap mempertahankan budaya serta keramahan masyarakatnya. Salam untuk keluarga saya di Ngawi. Wah, terima kasih banyak ya Mbak Dinda. Semoga semangat terus kuliahnya dan semoga suatu saat nanti bisa kembali ke Ngawi membawa ilmu, pengalaman, dan semangat baru untuk ikut membangun daerah tercinta. Good luck with your study, Sobat Bahana. Dari semua pesan yang udah masuk hari ini, Rosi ngeliat nih ada satu kesatuan, meskipun latar belakang para pendengar itu berbeda-beda, harapan yang mereka sampaikan itu kurang lebih sama dan bermakna gitu. Ada yang berharap pendidikan semakin maju, ada yang berharap lapangan pekerjaan semakin banyak, ada yang berharap pembangunan terus berjalan, dan ada juga yang ingin agar budaya dan keramahan masyarakat tetap terjaga. And honestly, those are beautiful hopes. Karena semua berangkat dari rasa sayang terhadap dari banyaknya terhadap Kabupaten Ngawi. Rasi percaya kemajuan sebuah daerah bukan hanya diukur dari banyaknya pembangunan, tetapi juga dari masyarakat yang mau ikut menjaga, merawat, dan berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. It doesn't to be something big. Hal-hal sederhana juga punya arti. Mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi aturan, serta saling menghargai hingga ikut menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Less little things can make a big impact. Nah, buat Sobat Bahana yang pesannya belum sempat Rosi bacakan ya hari ini, jangan berkecil hati. Terima kasih sekali lagi untuk semua ucapan dan doa terbaik yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp Bahana di 085-6345-4545. Rosi benar-benar mengapresiasi setiap semua pesan yang masuk, karena itu menunjukkan bahwa kita memang punya harapan yang sama, yaitu melihat Kabupaten Ngawi tercinta ini menjadi daerah yang terus berkembang dan semakin membanggakan. Alright, sebentar lagi kita akan memasuki segmen terakhir. Di sana nanti Rosi akan mengajak Sobat Bahana merangkum semua obrolan kita hari ini, sekaligus menyampaikan pesan sederhana yang semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua di momen hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-668. So, stay with us, don't go anywhere, keep smiling, keep spreading kindness, and stay tuned only on 104,5 Radio. Radio Bahana, radio informasi, hiburan, dan edukasi. I'm Rosie, will be right back after this song. After this.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana, masih bersama aku Rosi di 104,5 Radio Bahana, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Wah, udah gak terasa ini ya, dari pukul 10 lebih tadi, kita sudah menemani Sobat Pagi dengan obrolan spesial dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ngawi yang ke-668. Time flies so fast, rasanya baru beberapa menit yang lalu kita buka acara, ternyata sekarang kita udah berada di penghujung pembahasan. Kalau Rosi boleh merangkum sedikit ya, hari ini tuh kita udah sama-sama membahas banyak hal. Kita mulai dengan mengingat kembali makna Hari Jadi Kabupaten Ngawi, bahwa sebuah peringatan hari jadi bukan hanya soal angka usia, tetapi juga menjadi momen yang penting menghargai perjalanan penting, jalanan panjang yang setelah dilalui dan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana daerah kita berkembang. Kemudian kita juga sempat berbincang mengenai perkembangan Kabupaten Ngawi dari masa ke masa. Kita bisa melihat yang terjadi di berbagai bidang, infrastruktur semakin berkembang, akses menuju Ngawi semakin mudah, pelayanan publik terus berbenah dan masyarakat pun semakin terbuka dan dengan perkembangan teknologi. Tentu masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, masih ada harapan yang ingin diwujudkan, tapi satu hal yang pasti, Ngawi terus baik bergerak maju, step by step, little by little, and just something we should be proud of. Sobat Bahana, yang membuat Rosi paling senang hari ini itu adalah antusiasme kalian. Terima kasih sudah mengirimkan begitu banyak pesan melalui WhatsApp Bahana. Ada yang menyampaikan doa, ada yang berbagi cerita, ada juga yang memberikan harapan untuk masa depan Ngawi tercinta ini. Dan jujur aja nih ya, waktu baca-baca pesan kalian itu, Rosi tuh semakin yakin kalau masyarakat Ngawi tuh benar-benar mencintai daerahnya. Meskipun isi pesannya itu berbeda-beda, semuanya tuh memiliki tujuan yang sama. Kita ingin menjadi daerah yang semakin maju, semakin nyaman, semakin sejahtera, dan tetap dikenal sebagai daerah yang ramah. Kalau boleh jujur nih ya, menurut Rosi, kemajuan sebuah daerah bukan hanya ditentukan oleh pembangunan atau gedung-gedung yang bagus gitu, tetapi juga oleh masyarakatnya. Karena sehebat apapun pembangunan yang dilakukan, semuanya akan lebih berarti kalau masyarakat ikut menjaga dan merawatnya. That's why every single person matters. Perubahan besar melalui dimulai dari hal-hal kecil, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menghargai sama, mendukung lokal, menjaga kerukunan, dan terus menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah sendiri. Simple action, big impact. Sobat Bahana, semoga di usia Kabupaten Ngawi yang ke-668 ini, semangat untuk terus berkembang tidak pernah berhenti. Semoga masyarakatnya semakin sejahtera, anak-anak mudanya semakin kreatif, perekonomiannya semakin kuat, pelayanan publiknya semakin baik. Dan tentunya semoga Ngawi tetap menjadi rumah yang selalu dinanti-nanti oleh siapapun yang pernah tinggal maupun berasal dari sini. Because home is not only a place, home is where your heart belongs. Nah, setelah jeda lagu berikut ini, Rosi masih akan kembali sekali lagi untuk menuntut kebersamaan kita pagi menjelang siang ini. Jadi jangan kemana-mana ya, stay with us, keep smiling, keep your positive energy, and stay tuned only on 104,5 Radio Bahana, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. I'm Rosi, see you after this song.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, welcome back for the very last time today. You're listening to 104.5 Radio Bahana, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, sebelum benar-benar berpisah nih ya, Rosi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh Sobat Bahana. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia mendengarkan siaran ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk Sobat Bahana yang sudah mengirimkan ucapan, doa, dan harapannya untuk kamu dan yang lain tercinta ini melalui WhatsApp Bahana di 085634545445. Walaupun belum semua pesan masih bisa baca ya, setiap pesan yang masuk tuh benar-benar berarti kok. Because every message tells a story, dan setiap cerita yang kalian bagikan hari ini menunjukkan satu hal, bahwa masyarakat Ngawi benar-benar cinta sama daerahnya. Rosnya juga berharap semoga semangat hari jadi Kabupaten Ngawi ini tidak berhenti hanya sampai hari ini saja. Semoga setelah perayaan selesai, kita semua tetap memiliki semangat yang sama untuk ikut menjaga dan membangun Kabupaten Ngawi dengan cara kita masing-masing. Semoga setelah perayaan selesai, kita semua tetap memiliki semangat yang sama ya, karena sekecil apapun kontribusi yang kita lakukan pasti akan membawa manfaat kalau dilakukan bersama-sama. Together we can make a difference. Dan perubahan yang besar selalu dimulai dari langkah-langkah yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Di usia yang ke-668 ini, mari kita sama-sama mendoakan Kabupaten Ngawi. Semoga semakin maju pembangunannya, semoga masyarakatnya semakin sejahtera, semoga para pelajar dan generasi mudanya terus berprestasi. Semoga para petani, pedagang, pelaku UMKM, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, aparatur pemerintah, dan seluruh masyarakat selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kemudahan dalam setiap aktivitasnya. May Ngawi continue to grow stronger every year, better every day, and brighter for the generation to come. Buat Sobat Bahana yang saat ini masih melanjutkan aktivitas, yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Yang sedang belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Yang sedang berjualan, semoga dagangannya cepat habis. Yang sedang berada di perjalanan, please stay safe, obey to traffic rules, and always put your safety first. Karena keluarga pasti sedang menunggu kalian pulang dengan selamat. Take care yourself, and don't forget to take a break when you need one. Rosi juga ingin mengingatkan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan tepat waktu, perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan tentu saja tetap semangat menjalani hari ini. Life is not always easy, but every day is a new opportunity to become better. Jadi tetap optimis, tetap bersyukur, dan jangan pernah berhenti memberikan energi positif di sekitar. Nah, akhir kata, selamat hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-668 ini. Semoga Kabupaten Ngawi semakin maju, semakin lama, semakin sejahtera, dan terus menjadi daerah yang membanggakan seluruh masyarakatnya. Happy 6068 anniversary Ngawi. Keep moving forward, keep growing, and keep inspiring. Well, that's all for today's special program. Thank you for your time, and thank you for your company, and thank you for making this morning so wonderful. Aku Rosi yang bertugas hari ini pamit undur diri, tetap dengarkan 104.5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Sahabat yang setia yang selalu hadir menemani hari-hari Sobat Bahana. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Radio informasi dan hiburan.

0: Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, TPA Merican overload. Pemkab Ponorogo siapkan 7,3 miliar bangun TPA baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai membenahi pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Merican, Kecamatan Jenangan, yang telah mengalami overkapasitas. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Merican, Abri Susilo, mengatakan tumpukan sampah di satu-satunya TPA di Ponorogo itu mencapai hampir 20 meter, sehingga dinilai sudah tidak layak. Mulai akhir Juli 2026, pengelola akan menerapkan sistem kontrol landfill dengan menutup timbunan sampah secara berkala menggunakan lapisan tanah. Abri menjelaskan, sistem kontrol landfill dilakukan dengan menutup timbunan sampah menggunakan tanah setebal 15 hingga 20 cm secara berkala, kemudian dipadatkan menggunakan alat berat. Metode tersebut diterapkan untuk mengurangi bau, air lindi, penyebaran penyakit, risiko kebakaran, hingga potensi longsor pada gunungan sampah.
2: Setiap periode tertentu, paling tidak seminggu sekali itu memang harus ditutup dengan tanah, diuruk, tanah uruk dengan ketinggian 15 sampai 20 cm. Nah, untuk menghindari dari lindi, kemudian bau, kemudian dari penyakit juga, dan yang terpenting dari terhindarnya kebakaran. Itu juga ada pemadatan.
1: Menurut Abri, TPA Merican yang kini memiliki luas sekitar 2,4 hektar sudah tidak lagi mampu menampung sampah dari seluruh wilayah Ponorogo. Karena belum tersedia lokasi pengganti, TPA tersebut tetap dioperasikan sembari menunggu pembangunan TPA baru seluas 9,3 hektar yang juga berada di Desa Merican. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 7,3 miliar dan pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada bulan Agustus 2026 mendatang.
2: Sebetulnya dari segi luasan, dari segi kan sudah tidak memadai untuk dilakukan penumpukan lagi. Tapi karena kita satu-satunya TPA yang ada di Ponorogo dan TPA yang baru kita belum siap, juga belum terbangun, akhirnya ya terpaksa apa yang TPA yang ada itu kita manfaatkan. Karena
1: setelah TPA baru yang diperkirakan selesai dibangun pada awal tahun 2027 dengan sistem sanitary landfill, TPA Merican akan ditutup secara bertahap dan direhabilitasi. Pemerintah juga menyiapkan konsep landfill mining untuk pengelolaan kembali timbunan sampah lama, sementara masyarakat didorong memilah sampah dari rumah karena TPA baru hanya akan menerima sampah residu. Dari Kabupaten Ponorogo, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, biaya pakan melonjak, peternak ayam petelur Ngawi mulai kosongkan kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, merosotnya harga telur ayam di tingkat peternak membuat usaha ayam petelur rakyat di Kabupaten Ngawi semakin tertekan. Ketidakseimbangan antara harga jual telur dan biaya pakan yang terus meningkat memaksa banyak peternak mengurangi jumlah ayam di kandang demi menekan kerugian. Kondisi tersebut terjadi di Desa Peloso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Sejumlah peternak bahkan memilih mengosongkan sebagian kandang karena pendapatan dari penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi. Salah seorang peternak, Sumarno, mengaku telah mengurangi populasi ayam hingga sekitar 60%. Dari kapasitas kandang sebanyak 3.000 ekor, kini hanya sekitar 1.000 ekor yang masih dipelihara.
4: Pak, hingga saat ini untuk dampak peternak ayam petelur ini seperti apa, Pak? Karena dengan harga pakan mahal dan untuk harga telur turun ini seperti apa dampaknya, Pak?
5: Dampaknya gimana ya? Untuk perhankan ya, untuk yang nggak berproduksi itu dikeluarkan.
4: Artinya populasi dikurangi, populasi.
5: Iya.
4: Sampai berapa banyak, Pak?
5: Ya, kalau ini memang ya sampai 60%.
4: 60%?
5: Iya, ini.
4: Dari jumlah? Berapa? Ya, nah. Jumlah berapa totalnya?
5: Ini 3.000 lebih dikit.
4: 60% dikurangi. Jadi 2.000 lebih, Pak, yang dikurangi.
5: Iya.
4: Sampai saat ini untuk harga telur berapa sih, Pak?
5: 18,5.
4: Itu gampang dijual atau sulit, masih sulit, Pak?
5: Iya.
4: Harga segitu.
5: Iya, agak nah, akhir-akhir agak lancar untuk bulan Juli, tapi yang belumnya itu Juni akhir itu loh yang agak sulit membuat.
4: Pak, kalau dengan harga jual gitu, Pak, rugi nggak, Pak, atau seperti apa nih, Pak?
5: Iya, rugi dong.
4: Rugi ya?
3: Saat ini harga telur di tingkat peternak berkisar Rp19.000 per kilogram, hanya sedikit membaik setelah sebelumnya sempat turun hingga Rp18.700 per kilogram.

0: Di sisi lain, harga pakan terus merangkak naik. Konsentrat 50 kg kini mencapai Rp455.000 per karung, sementara jagung dan bekatul sebagai bahan campuran pakan juga mengalami kenaikan harga. Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Peloso, Rokim, mengatakan hampir seluruh peternak rakyat di wilayahnya merasakan dampak kondisi tersebut. Dari 43 peternak yang tergabung dalam kelompoknya, rata-rata populasi ayam kini hanya sekitar 60-70% dari kapasitas kandang. Jauh berkurang dibanding sebelumnya yang mencapai sekitar 90%. Rokim berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur dan memberikan perlindungan bagi peternak rakyat. Menurutnya, harga telur yang ideal di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.800 per kilogram agar usaha ayam petelur tetap berjalan dan memberikan keuntungan yang layak. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, mitigasi kekeringan 2026 BPD Lamongan petakan 89 desa rawan krisis air. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nanda.
2: Baik, terima kasih sobat. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
3: Dahulu kan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu mbak.
2: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
3: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Ikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk. Kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
2: Dari Lamongan, Nanda melaporkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter Radio Pramesora Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, sita ganja Thailand senilai 4,5 triliun, tim gabungan BNN bongkar gudang jaringan internasional di Gresik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional asal Thailand dengan menyita sekitar 3,37 ton kuncup bunga ganja atau kanabis bud. Kepala BNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers pada Kamis 2 Juli 2026 menjelaskan bahwa operasi gabungan berskala besar ini dilaksanakan sejak 29 Juni hingga 1 Juli 2026 di beberapa wilayah strategis meliputi DKI Jakarta, Tangerang, Purwakarta, Surabaya, dan bermuara di sebuah kawasan pergudangan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pengungkapan bermula dari kecurigaan tim terhadap satu kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang setelah diselidiki mendalam mengarah pada pengiriman kontainer sejenis menuju wilayah Jawa Timur dengan metode penelusuran terkontrol atau controller delivery. Dalam penggerebekan di gudang penampungan Gresik tersebut, petugas mengamankan 4 unit truk berisi barang bukti yang dikemas di dalam 500 koper dan 80 bal kardus latex dengan total berat bruto mencapai 3.371,400 gram atau sekitar 3,37 ton.
5: Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga kanabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan ya di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi.
4: Selain mengamankan ribuan bungkus ganja yang rencananya akan diolah menjadi bahan baku cairan rokok elektrik atau vape, tim gabungan juga meringkus 12 orang terduga pelaku yang terdiri atas sopir, pengusaha transportasi, oknum petugas pelabuhan, hingga seorang warga negara asing asal Cina selaku pemilik gudang. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sindikat kakap ini dikendalikan oleh dua warga negara asing dari luar negeri berinisial CKF asal Malaysia dan CL asal Tiongkok, di mana keberhasilan penggagalan ini diklaim mampu menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa serta mengamankan potensi kerugian ekonomi negara senilai 4,58 triliun. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Edisi hari Selasa 7 Juli 2026 yang bertepatan dengan hari jadi Ngawi yang ke-668 ya. Nah, ini ditetapkan sebagai sejarah Ngawi pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit dan mengusung tema besar ya, Ngawi tumbuh berdaya berbudaya. Ngawi tumbuh berdaya berbudaya gitu ya. Dan sudah jam 12 lebih 25 menit ya, masih diajak ngopi bana bersama Pang UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat mana semuanya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming ya di www.banfmngawi.com, selamat siang semuanya. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Sebetulnya di Bank UMKM Jawa Timur ini merupakan solusi yang untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan ya. Dengan asuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Terus ada lagi kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta. Jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri, selain untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya, yang mungkin lagi menikmati bersamaan juga dengan keluarga, yang lagi memperingati hari jadi Ngawi yang ke-668. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ya yang dilaksanakan pada hari jadi Ngawi yang ke-668 ya. Jadi ada puncaknya hari ini ya, ada upacara peringatan hari jadi Ngawi yang ke-668. Jangan lupa juga ya sobat bana semuanya. Nah, topik kita hari ini ya sobat bana semuanya, harapan terbaik ini datang langsung dari masyarakat. Semoga Ngawi terus tumbuh berkembang dan menjadi daerah yang semakin membanggakan ya. Pokoknya selamat hari jadi Ngawi yang ke-668 gitu ya. Jangan lupa juga sobat bana semuanya yang lagi menikmati juga ini ya, lagi menikmati makan siang ya, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, sangat menggembirakan gitu ya. Tapi kita hari ini ya sobat bana semuanya, kali ini dia di seri Selasa ya, Fum atau Bi yang mungkin menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya ya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya. Ini temanya tentang hari jadi Ngawi gitu ya. Temanya hari ini ya, selamat hari jadi Ngawi yang ke-668. Nah, ini harapanmu apa sih untuk hari jadi Ngawi yang ke-668 itu? Harapannya apa untuk peringatan hari jadi Ngawi yang ke-668? Ditunggu opininya, nanti bisa ya di 08563454545.

0: Roy Abisik tak akoni.
1: Sekasik.
2: Sek.
3: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
4: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
3: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
4: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat hari jadi Ngawi yang ke-668 ya. Pastinya di siang hari ini temanya Ngawi tumbuh berdaya dan berbudaya gitu ya. Sudah jam 12 lebihnya 51 menit ya. Nah, harapan kamu untuk Kota Ngawi tercinta ini apa gitu ya? Dengan peringatan hari jadi Ngawi yang ke-668 ya. Nah, harapannya apa ini ya? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Yang sudah gabung juga, terima kasih banget. Ini ya, udah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Oh ya, ini ada informasi dulu dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Rambe Selatan, Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan Piki Sutono Ngeneng Ngawi, telepon 447-7832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Jangan lupa juga tema kita kali ini ya, topik kita, apa harapanmu untuk Ngawi tercinta ya. Terima kasih banget yang udah gabung ya. Ini dari Mbak Maya yang ada di Ngawi Kota. Semoga di usia ke-668 ini Ngawi semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera dan tetap menjadi kabupaten yang nyaman, aman, serta membanggakan ya. Selamat hari jadi Ngawi. Terima kasih ya. Terus dari Mas Heri ini, selamat hari jadi Ngawi ya ke-668. Semoga pembangunan terus berlanjut dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat ya. Terima kasih banget ya. Terus dari Mbak Indah ini yang dari Pitu, harapan saya anak-anak muda Ngawi semakin bangga memperkenalkan potensi daerahnya. Terus dari Mas Budi, selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas ya. Terima kasih Mas Budi yang dari Karanganyar. Semoga masyarakat Ngawi semakin kompak menjaga kebersihan, keamanan, dan kerukunan. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085-6345-4545. Apa harapan kamu untuk Kota Ngawi tercinta ya? Dengan peringatan Hari Jadi Ngawi yang ke-668 ya. Sudah tua banget ya Ngawi ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua.

phở mắm, phở mắm đánh bà, cái nó xí, cái bà, cô.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana, apa kabar di siang hari ini? Salam olahraga. Saya Lupita Bahana, kali ini di ajang Lensa Piala Dunia ya. Dan pastinya di siang hari ini memasuki 7 Juli 2026, persaingan di babak 16 besar Piala Dunia semakin memanas ya. Nah, tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan. Satu kekalahan berarti pulang. Sementara kemenangan membawa mimpi menuju perempat final semakin dekat ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, malam ini perhatian dunia akan tertuju pada dua laga yang syarat gengsi. Pertama, ini ada duel Argentina menghadapi Mesir ya. Laga ini menjadi sorotan karena akan mempertemukan dua ikon sepak bola dunia, Lionel Messi dan Mohamed Salah ya. Nah, Argentina datang sebagai juara bertahan dengan permainan yang masih bertumpu pada kreativitas Messi, sementara Mesir dikenal disiplin dalam bertahan dan siap memberikan kejutan lewat kecepatan serangan balik gitu ya. Nah, kira-kira kamu nih jagoin mana ini? Argentina atau Mesir ya? Pasti ini banyak yang menjagokan Argentina juara, soalnya apa itu Lionel Messi ini, apa itu nanti sipnya. Ini merupakan pertandingan yang sangat sangat krusial, soalnya mau pensiun ini ya Lionel Messi-nya gitu ya. Jadi nanti malam jangan lupa ya nonton ya. Terus di kubu Argentina selain Messi ada nama-nama seperti Lautaro Martinez, ada Julian Alvarez serta Enzo Fernandez yang siap menjadi pembeda. Sedangkan Mesir nanti akan mengandalkan ketajaman Salah, dukungan lini tengah yang solid dan organisasi pertahanan yang rapi untuk meredam agresivitas Argentina ya. Nah, sekarang laga kedua ya. Nah, siapa ini? Laga kedua nanti mempertemukan Swiss melawan Kolombia ya. Nah, pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki pertahanan yang kokoh. Swiss terkenal disiplin dan efektif dalam memanfaatkan bola mati, sedangkan Kolombia tampil impresif sepanjang turnamen dengan permainan cepat serta kreativitas di lini depan ya. Pelatih Kolombia bahkan menegaskan fleksibilitas taktik menjadi senjata utama ini untuk menghadapi Swiss ya. Nah, jadi Sobat Bahana, siapakah yang akan melangkah ke delapan besar? Apakah pengalaman para bintang dunia kembali berbicara, atau justru nanti kejutan ya kembali tercipta di Piala Dunia 2026 ya? Tetap bersama di Lensa Piala Dunia ya. Si Barang Lupita Bahana, karena akan mengupas fakta menarik, statistik hingga prediksi pertandingan yang sayang untuk dilewatkan gitu ya. Nah, sebetulnya semuanya jangan lupa juga nanti ada jadwal ya. Wah, jadwalnya siapa ini? Nanti jam 23 ya, Selasa 7 Juli 2026 ada Argentina melawan Mesir. Wajib nonton ini, nah ada Lionel Messi soalnya ya. Terus nanti jam 3 pagi ya, hari Rabu, nanti ada Swiss melawan Kolombia. Makanya nonton, harus nonton ini Swiss melawan Kolombia, soalnya juga rame nih ya. Nah, sobat Donas semuanya, yang pasti ya sobat Donas semuanya, di siang hari ini itu tadi ulasan di lensa Piala Dunia, ya masih barang Lupita Bahana. Ya tadi lagi kalau nonton Portugal pasti menangis ya. Portugal kalah dengan Spanyol gitu ya. Aduh, yang jagoin Cristiano Ronaldo udah menangis semua ya. Tapi tidak apa-apa, namanya aja ini pertandingan sepak bola gitu ya. Nah, sebetulnya babak 16 besar selalu menghadirkan cerita yang sulit ditebak. Setiap pertandingan ini bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga strategi dan mental juara dan kemampuan memanfaatkan setiap peluang yang datang. Dan malam ini kita akan menyaksikan apakah Lionel Messi mampu kembali membawa Argentina melangkah lebih jauh, apakah Mohamed Salah bisa menghadirkan kejutan bagi Mesir, serta siapa yang lebih siap di duel sengit antara Swiss dan Kolombia. Nah, saksikan terus perjalanan Piala Dunia 2026 ya, karena setiap pertandingan bisa melahirkan sejarah baru. Dan saya Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih sudah menemani Lensa Piala Dunia, dan sampai jumpa lagi pada ulasan pertandingan berikutnya. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus mendukung sepak bola dunia bersama Radio Bahana FM Ngawi ya, di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Dan sekalian ini ya, soalnya hari jadi Ngawi, saya mengucapkan juga selamat hari jadi Ngawi yang ke-668 ya. Ngawi tumbuh berdaya dan berbudaya. Terima kasih Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Lensa Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2020.

0: bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Sempat 4,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana, selamat hari jadi Ngawi ya ke-668. Ngawi tumbuh berdaya berbudaya gitu ya. Nah, sesuai dengan hari jadi Ngawi yang ke-668 ya, harapan kamu untuk kota Ngawi tercinta itu apa ya? Harapannya itu apa untuk kota Ngawi tercinta ya? Ditunggu opininya ya, nanti bisa WA di 085634545 masih pada Lupita Bahana yang mau gabung. Jangan lupa juga harapan kamu untuk kota Ngawi tercinta itu apa, nanti bisa melalui live TikToknya Radio Ban FM Ngawi ya. Ditunggu, atau juga bisa melalui live streaming di www.banfmngawi.com, bisa juga melalui X-Space Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
6: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
7: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
8: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutasinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar yang udah gabung di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi? Oh sini ya, di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi, di Tia Ayu, selamat siang. Dan yang sudah gabung di live streaming di www.bahanafmngawi.com ataupun yang sudah gabung di X-Space Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Hari ini kita peringatan Hari Jadi Ngawi yang ke-668 ya. Nah, harus jawab ini ya. Harapan kamu apa sih untuk Hari Jadi Ngawi yang ke-668 ya? Harapannya apa? Harapannya apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Harapan kamu apa sih untuk Hari Jadi Ngawi ke-668 ya? Ini temanya Ngawi Tumbuh Berdaya Berbudaya gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA 085634545 ya. Yang udah gabung ya, terima kasih banget tadi udah gabung di ajang Ngopi Bahana ya. Jadi dari Pak Rara yang ada di Ngerambe, terima kasih. Saya berharap destinasi wisata alam Ngawi semakin tertata dan semakin ramai dikunjungi ya. Terima kasih Mbak Rara udah gabung aja Ngopi Bahana. Terus dari Mas Eko yang dari Kasemen, semoga investasi terus masuk ke Ngawi sehingga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Dari Mbak Yuni, ini bukan Mbak Yuni yang ada di studio, ini Mbak Yuni ada di Kuadungan. Nah, ini harapan saya kemacetan dan titik jalan yang rawan kecelakaan bisa terus diminimalkan ya. Terima kasih ya. Dari Mas Agus yang ada di Pangkur, Ngawi semoga terus berkembang tanpa meninggalkan budaya dan kearifan lokal ya. Terima kasih banget. Dari Mbak Dewi yang ada di Jogorogo, semoga pelayanan kesehatan semakin baik dan fasilitas kesehatan semakin lengkap ya. Terima kasih balik. Ya, gabung di ajang Ngopi Bahana ya. Jangan lupa juga temanya Ngawi, Ngawi, Ngawi hari ini ya. Soalnya Hari Jadi Ngawi yang ke-668 ya. Nah, harapan kamu itu apa ya dengan peringatan Hari Jadi Ngawi yang ke-668 ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545

pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional make up tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat hari jadi Ngawi ya, ke-668 ya. Jangan lupa juga tema kita hari ini ya, sobat Bana semuanya. Harapannya untuk Kota Ngawi tercinta itu apa ya? Harapannya itu apa untuk Kota Ngawi tercinta ya? Dengan peringatan hari jadi Ngawi yang ke-668 ya. Tunggu di sini ya. Bisa WA di 0856345445, bisa juga melalui live TikToknya Radio Bana ataupun di Tiah Ayu gitu ya. Ditunggu ya. Jangan lupa juga like. Dan sobat Bana semuanya yang sudah gabung tadi ya, harapan untuk Kota Ngawi tercinta itu apa ya dengan peringatan Hari Jadi Ngawi yang ke-668 ya. Nah, ini UMKM apa nih harapannya? Ayo. Yang sudah gabung, terima kasih dari Mbak Dewi yang ada di Jogorogo. Semoga pelayanan kesehatan semakin baik dan fasilitas kesehatan semakin lengkap ya. Terima kasih banget ya. Terus dari Mas Rizky, harapan saya pendidikan di Ngawi semakin berkualitas dan mudah diakses semua masyarakat ya. Terima kasih banget. Dari Mas Fajar yang ada di Beringin ini ya. Nah, ini semoga Ngawi semakin hijau, rindang, dan lingkungan tetap terjaga untuk anak cucu nanti. Terima kasih Mas Fajar yang ada di Beringin, udah gabung di ajang Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung lagi jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Harapannya apa untuk Kota Ngawi tercinta ini dengan peringatan Hari Jadi Ngawi yang ke-668 ya. Waduh, umurnya sudah 668, jadi umurnya udah wah ini ya. Tua banget ya umurnya ya. Nah, sobat-sobat semuanya, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Masih pada Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Dino aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Halo, apa kabar semuanya? Selamat siang ya, selamat hari jadi Ngawi yang ke-668 ya. Ngawi tumbuh berdaya dan berbudaya gitu ya. Dan kali ini ya, harapannya pasti untuk hari jadi Ngawi yang ke-668 ya, mengingat kota Ngawi tercinta ini sudah ya, apa itu, sudah tua banget 668. Nah, ini yang sudah gabung melalui live TikTok-nya Radio Bahana tadi, Dihayu ya, terima kasih. Oh, ini Dihayu, terima kasih. Selain sejuk, aku pingin Ngawi menjadi tempat pensiun yang nyaman dan bersahabat. Oke, terima kasih Mas Yetno, sudah gabung di ajang Kopi Bahana gitu ya. Terus yang sudah gabung lagi, terima kasih banget dari Mbak Nina ini yang ada di Widodaren. Selamat ulang tahun Ngawi, semoga generasi mudanya semakin kreatif dan berprestasi ya. Terima kasih dari Mas Yanto, terima kasih. Semoga wisata di Ngawi terus dikembangkan agar makin banyak wisatawan yang datang ya. Terima kasih udah gabung ya. Terus dari Mbak Lilis ya, harapan saya ini sektor pertanian Ngawi semakin maju dan penat dan petani semakin makmur ya. Terima kasih. Dari Mas Dimas ini ya, Mas Dimas terima kasih ini ya udah gabung ajang Kopi Bahana. Semoga pelayanan publik semakin cepat, mudah dan masyarakat semakin sejahtera. Nah, ini Mbak Wulan ini ya. Pak, ini mewakili UMKM ini ya. Saya juga UMKM soalnya ya. Diharapkan ini UMKM Ngawi semakin berkembang dan produknya bisa dikenal hingga tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Mbak Wulan ya. Dari Mas Andi yang ada di Kedonggalar, Ngawi semoga semakin dikenal sebagai daerah yang ramah, aman dan maju di bidang ekonomi ya. Terima kasih ya Mbak Siti, semoga semakin banyak lapangan pekerjaan agar anak-anak muda Ngawi tidak perlu merantau jauh ya. Terima kasih ya, ini banyak pabrik yang ada di Ngawi ya. Terus dari Mbak Siti ini ya, semoga tadi sudah ya Mbak Siti ya. Sekarang ganti Mas Bambang ya. Harapan saya jalan-jalan desa semakin bagus dan pembangunan merata sampai pelosok desa ya. Terima kasih banget. Terus dari Mbak Rina yang dari Ngawi Kota, selamat dari jadi Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju, bersih dan tetap nyaman untuk ditinggali semua kalangan. Ya, terima kasih banget ya. Ini yang ini harapannya tadi Mas Yetno, selain sejuk, aku pengen Ngawi menjadi tempat pensiun yang nyaman dan bersahabat ya. Ini yang mau pensiun ya. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Dan jangan lupa nanti nonton Piala Dunia 2026 ya. Untuk fase gugur nanti 16 besar Argentina melawan Mesir ya. Pada Selasa 7 Juli 2026 nanti jam 23. Jangan lupa nonton ya nanti Argentina, soalnya ada Lionel Messi gitu ya. Dan nanti juga ada Swiss melawan Kolombia nanti ya, jam 3 pagi besoknya ya, di hari Rabu gitu ya. Nah, sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari Selasa 7 Juli 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Lupita Bana akan segera pamit undur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aman. Gantang sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makan sama Ano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak gantang bu, mau kan yo susune uwe susah ikendaran manis.
1: Gantang terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, tuh nggak mau makane. Oh, susu suwe to.
1: Nandur sawet kono lho, po. Melu-melu trading apa, melu staf khusus presiden kono lah yo genah.
2: Gini, gue kan jorati tau, kayak bian gini hobi nih mana rasa nesu-nesu, ini tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak betul nah, gue juga nunggu lo terus tau gak no, manukku menang engkau tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya
1: tenang korak
2: mis, kalem sih nah, aku mulai gawain no susu ya
1: susu ini seoke
2: oke, ya, ya, ya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
2: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan

0: Dan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi, fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
1: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
0: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakelak panjenengan.
8: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104.5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: kapan kau kembali Adinda?
1: Informasi dan hiburan.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.

sentral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
10: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
5: Mempelai wanita, 5 menit lagi ya.
6: Oke.
5: Mempelai wanita,
7: standby sekarang ya.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Fator. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 96,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronghadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, Lowongan bertambah, pengurusan kartu AK1 di Ngawi naik signifikan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, meningkatnya peluang kerja di Kabupaten Ngawi berdampak langsung pada membludaknya pengurusan kartu tanda bukti pencari kerja atau AK1 atau yang lebih dikenal sebagai kartu kuning. Dalam 6 bulan pertama tahun 2026, jumlah pemohon tercatat melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Suasana di Mall Pelayanan Publik atau MPP Ngawi pun tampak lebih sibuk. Setiap hari, masyarakat terutama lulusan baru datang untuk mengurus dokumen yang menjadi salah satu syarat melamar pekerjaan, baik di perusahaan dalam negeri maupun sebagai calon pekerja migran Indonesia. Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Kabupaten Ngawi, hingga akhir Juni 2026 telah diterbitkan 1.461 kartu AKI. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang hanya mencapai sekitar 700 pemohon. Kepala Bidang Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi, Supriyadi, menyebut lonjakan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk segera memasuki dunia kerja. Menurutnya, banyak lulusan sekolah yang mulai berburu pekerjaan bertepatan dengan dibukanya lowongan oleh sejumlah perusahaan.
4: Makasih terkait AK1 di Kabupaten Ngawi untuk tahun 2026 ada kenaikan yang signifikan. Untuk di triwulan 2 sampai bulan Juni ini dibandingkan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu triwulan 2-nya hanya sekitar 700-an. Berapa sekarang sudah hampir 1.461 untuk AK1-nya. AK1 itu kemungkinan bisa. Yang pertama, dengan banyaknya perusahaan yang di Ngawi membuka lowongan. Itu kan kami memang berkoordinasi dengan perusahaan, wajib pencari kerjanya untuk mencari AK1 sebagai syarat untuk mendaftar bekerja di perusahaan.
3: DPPTK Ngawi mengajak para pencari kerja untuk tidak sekedar mengejar lowongan, tetapi juga menyesuaikan pilihan pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki. Pemerintah daerah pun terus mendorong meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan agar tenaga kerja asal Ngawi semakin siap bersaing di dunia industri. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, ratusan warga Lamongan berebut gunungan raksasa dalam tradisi Suran Agung. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Rinda.
5: Baik, terima kasih sobat. Ratusan warga di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menggelar tradisi Suran Agung dengan penuh antusias. Dalam acara ini, mereka saling berebut gunungan raksasa berisi sayur-mayur, buah-buahan, hingga makanan yang menjadi simbol keberkahan dan wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta. Sebelum aksi rebutan dimulai, rangkaian acara diawali dengan prosesi sakral jamasan pusaka, yakni ritual mencuci senjata pusaka keris milik leluhur. Ritual ini dilakukan dengan menggunakan air khusus sebagai simbol pembersihan diri dan cara merawat benda bersejarah. Farida, salah satu warga yang ikut dalam tradisi ini, mengungkapkan rasa senangnya dapat memperoleh gunungan sayur.
6: Banyak. Ada jagung, ada singkong, ada kacang, ada kangkung.
5: Ya, Sementara itu, Ketua Matra Lamongan Herwidi menyampaikan harapannya terkait pelestarian budaya. Menurutnya, melalui jamasan pusaka dan rebutan gunungan, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga kearifan lokal Nusantara.
7: Harapan kita, kita sebagai matra nanti bisa lebih mengeksiskan budaya-budaya lokal yang ada di Lamongan. Ini lebih eksis, lebih dikenal di dunia Nusantara.
5: Melalui kegiatan ini, warga berharap tradisi Sunan Agung tetap lestari dan mempererat tali silaturahmi serta kerukunan di tengah masyarakat Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Baik, terima kasih Rinda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, kasus kekerasan terhadap anak di Ponorogo masih didominasi kekerasan seksual. Dinsos P3A banyak berawal dari handphone. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasefa Magetan, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo mencatat anak-anak masih menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan sepanjang semester pertama tahun 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos P3A Ponorogo Ida Fitria Miasari mengatakan pihaknya menerima 38 laporan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Namun tidak seluruh laporan tersebut merupakan kasus kekerasan. Ida menambahkan, dari 30 kasus yang ditangani mayoritas berupa kekerasan seksual terhadap anak.
9: Nah, yang tahun ini sampai dengan bulan Juni, per 30 Juni kemarin, kasus yang masuk itu 38, yang tidak ada kekerasan 8. Jadi kasus yang masuk kekerasan 30. Nah, 30 itu 27 kasus korbannya anak, 27 anak, kemudian korban perempuan itu 9. Tertinggi tentang kekerasan seksual pada anak.
8: Menurut Aida, kondisi tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan tahun 2025. Saat itu, Dinsos P3A menerima 59 laporan. Setelah dilakukan asesmen, sebanyak 47 laporan merupakan kasus kekerasan, sedangkan 12 lainnya bukan termasuk tindak kekerasan. Aida menjelaskan kekerasan seksual yang ditangani tidak selalu berupa persetubuhan, pelecehan seksual, penyebaran konten pornografi hingga eksploitasi melalui media sosial juga masuk dalam kategori kekerasan seksual. Berdasarkan pendampingan yang dilakukan Dinsos P3A, banyak kasus bermula dari penggunaan telepon genggam yang tidak diawasi orang tua. Ia menilai kemudahan anak mengakses media sosial tanpa pendampingan membuat mereka rentan menjadi korban kejahatan seksual di ruang digital. Aida mengungkapkan pelaku umumnya memulai aksinya dengan menjalin hubungan melalui media sosial sebelum meminta foto atau video korban. Setelah korban menuruti permintaan tersebut, pelaku kemudian melakukan pemerasan. Karena itu, Dinsos P3A terus mengintensifkan edukasi kepada orang tua, sekolah, dan masyarakat agar lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak.
9: Anak-anak itu sekarang kalau kami di sini itu Pak kebanyakan, kan kami mesti mengkronologi kasus, kebanyakan memang dari HP Pak. Jadi gimana ya Pak, namanya kebutuhan ya, HP itu antara kebutuhan sama bahaya yang harus kehati-hatian itu yang memang waspada itu maksud saya, waspadanya waspada itu kalau anak masih, dan sekarang anak TK sudah dipegangi, dan kemarin juga ada kasus ternyata dari TK itu sudah dipegangi HP.
8: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocora Syafa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, gairahkan ekosistem olahraga usia dini. Lamongan sukses gelar kejuruil 1 tenis lapangan Jawa Timur 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Bagus.
10: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan resmi dipercayai menjadi tuan rumah penyelenggara kejuaraan wilayah atau kejuruil 1 tenis lapangan tahun 2026 yang berlangsung di lapangan tenis Pemda Lamongan pada tanggal 4 hingga 5 Juli 2026. Ajang olahraga bergengsi yang diinisiasi oleh Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PLTI Jawa Timur berkolaborasi dengan PLTI Kabupaten Lamongan ini dibuka secara langsung oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi pada Sabtu 4 Juli 2026. Pemerintah daerah menyambut positif kepercayaan ini dan berharap agenda kompetisi regional tersebut dapat menjadi stimulus penting untuk memacu motivasi berlatih para atlet muda serta meramaikan ekosistem tenis lapangan di tengah masyarakat. Ketua PLT Kabupaten Lamongan Saifuddin melaporkan bahwa kompetisi yang bergulir selama 2 hari ini diikuti oleh 112 petenis muda berbakat yang berasal dari 6 kota atau kabupaten di Jawa Timur yang masuk dalam jajaran koordinator wilayah 1. Untuk memetakan potensi atlet, kejuaraan ini mempertandingkan 5 nomor perlombaan kategori tunggal putra dan putri yang terbagi ke dalam kelompok usia 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, hingga 16 tahun, serta dilengkapi dengan partai eksibisi khusus usia 7 tahun. Melalui pembinaan yang terstruktur dan iklim kompetisi yang sehat ini, Bupati Lamongan optimis kejuaraan ini mampu menjaring sekaligus melahirkan bibit-bibit unggul berprestasi yang siap mengharumkan nama provinsi di tingkat nasional kelak.
11: Dan Kabupaten Lamongan sebagai tuan rumah, tentu kami senang menyambut baik karena ini akan menggairahkan sekaligus memotivasi kepada anak-anak semua untuk bisa bermain tenis lebih rutin lagi. Karena dengan adanya kejuaraan-kejuaraan ini memicu anak-anak untuk terus berlatih secara rutin dan bersemangat. Sehingga kami terus berharap kejurwil-kejurwil yang lain kami siap untuk ditempatkan di Kabupaten Lamongan.
10: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
12: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi, Lamongan.
13: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli, berketepatan dengan hari jadi Kota Ngawi yang ke-668 tahun. Semoga di hari Kabupaten Ngawi yang ke-668 tahun bisa menjadikan kita lebih maju, lebih indah, lebih makmur. Okay. Tema yang kita angkat Sobat Bana, selamat hari jadi Ngawi ke-668. Apa harapanmu untuk Ngawi? Kita tunggu di 0856 3454545.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse?

0: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bandar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Oke, tetap semangat Mbak Intan yang ada di Paron ya. Semoga bisa menjadikan apa nih teman di hari ini ya. Dan tetap semangat ya dari Cacing Ngawi yang ke-668. Nah, sahabat Bandar, hari ini memang menjadi momen yang istimewa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi. Pada hari ini, jadi hari Ngawi ulang tahun yang ke-668, kita tidak hanya merayakan bertambahnya usia, tetapi juga mengenang perjalanan panjang daerah yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Ngawi dikenal sebagai daerah agraris yang subur, memiliki potensi wisata alam dan sejarah, serta masyarakat yang terkenal ramah dan guyub. Usia yang ke-668 ini, Sahabat Bandar, tentu masih banyak harapan yang ingin diwujudkan bersama, mulai dari pembangunan yang semakin merata, layanan publik yang lebih baik, lapangan kerja yang semakin luas, hingga generasi muda yang mampu berprestasi dan membawa nama Ngawi semakin dikenal.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio Sebenarnya Spanyol memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Portugal dengan skor 1-0 pada laga babak 16 besar yang berlangsung di Dallas Stadium, Texas, Amerika Serikat, hari Selasa 7 Juli 2026 dini hari. Yang dilansir FIFA untuk sore ini, gol tunggal Michael Merino pada menit ke-90 menjadi penentu kemenangan La Roja sekaligus mengakhiri langkah Portugal di turnamen ini. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. 36 menit lepas dari pukul 4 sore Sobat Bana ya. Ada pelampiasan miliknya Sinta Arsinta. Yang baru saja bergabung ada Mas Yoyo. Selamat sore, lagi apa ini? Mempersiapkan diri untuk peringatan Hari Jadi Ngawi 668. Oke. Oke, terima kasih juga ada Mas Budi Mantingan ya. Harapan saya lapangan kerja di Ngawi semakin banyak agar anak muda tidak perlu merantau jauh. Harapan yang sangat relevan. Sahabat Bana, semoga ke depan semakin banyak investasi UMKM berkembang dan peluang usaha baru bermunculan di Ngawi ya. Dengan begitu anak-anak mulai bisa berkarir dan ikut membangun daerahnya sendiri tanpa harus merantau jauh. Selamat Hari Jadi Ngawi ke 668. Kita tunggu di 085-6345-4545 Sahabat Bana dengan tema Selamat Hari Jadi Ngawi ke 668. Apa harapanmu untuk Ngawi?

kamu dan pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hebat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional make up tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Sayangmu Rokono dengan tergesa-gesa menuduh Sobat Bana, ya mungkin si dia juga masih apa ini, penginya menyendiri, tidak ikut ya. Tetap kompak, ada Sinta-Sinta. Salam juga untuk semuanya. Sore hari ini menikmati suasana sore sambil menikmati kopi senja ya. Sobat Bana, hari jadi Ngawi yang ke-668 ini bukan sekedar seremoni ya. Ini adalah kesempatan untuk merefleksikan apa yang sudah dicapai sekaligus menyatukan harapan demi masa depan yang lebih baik. Setiap warga memiliki doa dan impian agar Ngawi semakin maju, sejahtera, aman, bersih, serta tetap menjaga budaya dan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman.

0: Nih, ikut gue yuk.
1: Kita kan mau ke kafe.
0: Bentar, ikut gue aja.
1: Mau apa lagi sih?
0: Ikut aja ke mobil. Bentar gue jelasin
1: apa,
0: di mobil.
1: Bahasa apa?
0: Bentar gue jelasin di mobil. Bentar lu juga pasti tahu.
1: Oke, wait.

0: Aber bist du eine Putzo, aja sih? Hah? Ya ampun, kau. Aduh, terus lo mau ngomong apa sih? Sekarang, tadi lo mau ngomong sesuatu, sekarang lo diam aja.
1: Hai, babe. Lagi di mana? Duh, sorry banget. Kayaknya aku gak jadi balik ke sini deh. Masih harus final presentation gitu lah sama klien.

0: Dina. Sebenarnya gue tuh malas mengulang cerita lama ini.
1: Kita nggak usah bahas sekarang, sangat.
0: Tapi gue belum siap kehilangan lo.
1: Sibuk banget ya sih, lo kemana aja saat gue ancur, lo kemana? Lo nggak ada di sisi gue tuh nggak sih, Pak?
0: Terus Bagas selama ini ada, Nina.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
5: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh, nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
7: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
8: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
9: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
10: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
11: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

104,5 FM Bandar Radio sebut benar pemerintah Provinsi Jawa Timur melarang sekolah tingkat SMA atau SMK negeri meminta wali murid membayar iuran wajib di luar kesepakatan bersama. Kita yang dilansir kompas.com untuk saudara ini, setelah calon murid dinyatakan lolos melalui tahapan sistem penerimaan murid baru di sekolah pilihan, mereka diwajibkan untuk melakukan daftar ulang. Demikian, kelas formasi 104,5 FM Bandar Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Kita sudah memasuki di sesi yang kedua dengan mengambil tema Selamat Hari Jadi Ngawi yang ke-668. Apa harapanmu untuk Ngawi? Terima kasih ada Ibu Siti di Ngeneng ya. Semoga pelayanan kesehatan di Ngawi semakin lengkap dan mudah dijangkau masyarakat. Ya, amin. Harapan yang sangat baik Sobat Bana dari Ibu Siti. Kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi setiap masyarakat. Semoga di usia Ngawi yang ke-668, fasilitas kesehatan semakin lengkap, tenaga medis semakin memadai, dan pelayanan semakin cepat serta mudah dijangkau hingga ke seluruh wilayah. Dengan masyarakat yang sehat, tentu Ngawi akan semakin maju dan produktif.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus.

0: tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari Bumi Ore-Ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Tetap semangat di Hari Jadi Kota Ngawi yang ke-668 ya. Kita sudah 16 menit lepas dari pukul 5 sore. Terima kasih banget ada Rina di Ngawi Kota ya. Selamat Hari Jadi Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju dan pembangunan merata sampai pelosok desa ya. Insya Allah akan terata Bu. Semoga harapan Ibu Rina benar-benar bisa terwujud ya. Bangunan yang merata hingga ke pelosok, nah, tentu akan membuat masyarakat merasa manfaat yang sama. Kita tunggu ini sebut Bana. Selamat Hari Jadi Ngawi yang ke-668. Apa harapanmu untuk Ngawi? Ada Ibu Dela, ini tembangnya Campursari Dangdut Pop dan Manca ya. Yuk kita simak. Pusing telongso.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: Royal Music.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
8: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, baru saja kita kemandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih tentang selamat hari jadi Ngawi ke-668. Apa harapanmu untuk Ngawi? Ada Mas Andi di Paron. Semoga Ngawi semakin maju, jalannya makin bagus, ekonominya tumbuh, dan warganya semakin sejahtera. Amin. Ada Mas Budi di Geneng, semoga semakin banyak lapangan pekerjaan di Ngawi, bagus, supaya anak-anak muda bisa sukses tanpa harus merantau jauh. Oke juga. Ada Mas Dedi di Matingan, harapan saya UMKM Ngawi semakin berkembang, produknya dikenal lebih luas, amin, sehingga ekonomi masyarakat ikut meningkat. Mudah-mudahan, ya. Ada Yuni di Padas, semoga sektor pertanian Ngawi semakin maju, hasil panen melimpah, dan kesejahteraan para petani terus meningkat.

0: berapa kau?
1: Ramen? Yes!
2: Wah, dari mie sedap! Baru!
1: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
2: Sugoi!
1: Mie-nya lurus, kuah kaitan yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
4: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
6: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
6: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
12: Aku Viva, murni sehat alami.
13: 104,5 FM Bana Radio tuntas sudah yang kita hadirkan di sore hari ini dari jam 4 hingga jam 6 petang. Jangan ngopi senja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Timnas Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Sport, Roberto Martinez dituding menjadi yang keladi kegagalan dari Timnas Portugal. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Selasa ya Sobat Bahana, tema kita di malam hari ini. Sebelumnya Cindy pengen mengucapkan selamat hari jadi Kota Ngawi tercinta yang ke-668. Semoga tetap menjadi Kota Ngawi kebanggaan kita semua, semakin maju ke depan dengan beberapa bidang seperti pertaniannya juga semakin maju, kemudian untuk anak mudanya juga semakin maju dan berbudi pekerti luhur gitu ya. Pokoknya semuanya semoga lebih baik dan terus berkembang, itu kalau harapan Cindy ya. Nah, kalau harapan Sobat Bahana nih untuk Ngawi itu kayak gimana gitu ya. Ini kan secara Ngawi udah di usia 668. So, harapan kamu apa ya? Langsung aja share opini kamu di 085634545445. Ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. So jangan kemana-mana, spesial hari jadi Kota Ngawi ini Sobat Bahana. Tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: 有，
1: 有。
2: Vicky 了，我在。

0: Tatan Balinjani.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, barengan sama Cindy Sobat Bahana di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Nah, masih soal ulang tahun nih ya pastinya Sobat Bahana, hari jadi Kabupaten Ngawi tercinta ke-668. Apa nih harapan kamu untuk kota Ngawi gitu ya, untuk masyarakat semuanya? Bagaimana kita melihat nih perjalanan dan juga perkembangan Ngawi dari masa ke masa gitu ya. Akhirnya mungkin gak salah dong kita tuh punya harapan tersendiri untuk kota Ngawi kita ini gitu ya. Langsung aja share pin kamu di 0856 3454545. Dan juga untuk sebetulnya bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com.
1: Ah, no,

Mm-hmm.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Ha! Yeah.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio Sobat Bahana. Persaingan menuju perempat final Piala Dunia 2026 semakin memanas ya. Dua pertandingan seru akan tersaji dan menghadirkan duel para bintang dunia yang siap memperebutkan tiket ke 8 besar nih Sobat Bahana. Pastinya tetap stay tune ya di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Nah Sobat Bahana, informasi pertama nih, pertandingan pertama yang akan berlangsung pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, juara dunia sekaligus pemuncak ranking FIFA yaitu Argentina akan menghadapi Mesir nih pastinya di jam 11 malam nanti. Argentina datang dengan performa yang luar biasa nih Sobat Bahana. Tim asuhan Lionel menyapu bersih seluruh pertandingan sejak fase grup di babak 32 besar. Sorotan tentu nih tertuju pada sang legenda ya, Lionel Messi, yang tampil tajam dengan koleksi golnya ada 6 nih. Dukungan dari Julian, kemudian juga Lautaro, ini membuat lini depannya semakin berbahaya. Tapi justru ini sebabnya untuk Mesir nih siap memberikan perlawanan yang sengit setelah lolos dramatis lewat adu penalti melawan Australia kemarin nih sebabnya. Ini mengandalkan pemainnya untuk kecepatan dan pasien naluri gol dari Mohamed Salah, dan pastinya mampu tampil disiplin nih untuk menciptakan kejutan-kejutan lainnya. Nah lanjut nih untuk di hari Rabu dini hari nanti jam 3 pagi nih Sobat Bahana, ada duel menarik nih yang mempertemukan Swiss dengan Kolombia. Nah Sobat Bahana, Swiss tampil konsisten sepanjang turnamen dan sempat menyingkirkan Aljazair dengan skor 2-0 nih. Dan sementara itu untuk Kolombia nih Sobat Bahana juga datang dengan model impresif usai menaklukkan Ghana nih. Dan siapakah yang akan mengamankan tiket ke perempat final nih Sobat Bahana? Kalau menurut Sobat Bahana siapa nih? Apakah Argentina atau Swiss yang mampu mempertahankan tren positifnya, atau malah justru Mesir dan juga Kolombia nih akan menghadirkan kejutan? So saksikan seluruhnya pastinya informasi terupdate mengenai Piala Dunia 2026. Saatnya Cindy pamit dari ajang Lensa Piala Dunia 2026. Sampai jumpa besok.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
3: Oke, pamundhut saking pepundhen kula. Bapak Kasur Gurdawijaya.

0: Katresna.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: lagi ngapain nih? Lagi bela.
1: Wah, masih
2: except the

104,5 Pembahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya Sobat Buana. Ini momen-momen ulang tahun ngawi gitu ya. Apa nih harapan Sobat Buana untuk hari jadi Kota Ngawi ke-668 gitu ya. Apakah sama kayak Cindy tadi atau malah justru kamu punya harapan-harapan tersendiri nih? Bisa banget ya WA kita di 085634545445. Dan juga untuk semuanya bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sebetulnya nampak, nampaknya kita harus menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung pastinya di ajang ngopi santai kali ini di sesi yang kedua. Di malam hari ini ada Kak Cahya, ada Kak Risa, terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian juga ada Kak Novita nih, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy di malam hari ini. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya yang pengen bergabung bisa banget di 085634545445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram, di app Bahana Ngawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sebab mana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Grrrr.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana tau gak nih, yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
6: Aku punya sesuatu buat kamu.
7: Wah, lucu banget. Makasih ya. Boleh kan aku pakai kemana-mana?
6: Boleh dong, kamu suka?

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
10: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
11: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024. Yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
12: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional. Karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
11: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
12: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
11: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
10: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
13: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahan. Karena beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat.
2: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Mm.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kan.

0: Metu ajek panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
4: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
7: Pak, kok gumun karo Kang Marji, saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
8: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro tablet lan pupuk KCC Astro cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
9: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
10: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: santer popo ya. Jole kerupuk wae sok.
1: Guru orang hati.
2: Mungkin gue balik.
3: Center kulit.
0: Nah, nom kok ngomong.
3: Di sini-sini. Sini semangat.
0: Nom-nom mana apa kok sih?

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang nggak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri karena gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand lokal.
1: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
9: Radio Bahana FM Ngawi.
10: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
9: Radio Bahana FM Ngawi.
11: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber,

0: suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: 105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan.
1: Yen wis sayangku dijogo jadi sio-sio, Mas.

0: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

masyarakat

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Ramen, yes! Wah, dari Mr. Zab, baru! Vegetaris Jepang, atau chicken ramen. Sugoi! Minyak lurus, kuah kulit ada yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
2: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempuranya.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Bunda teh tahu yang merubah suami teh Allah. Kenapa bunda nuntut ke suami? Capek, enggak ada gunanya. Betul enggak? Bilang atuh sama Allah. Sudah berapa kali bunda ngadu sama Allah agar keadaan jadi baik? Udah berapa kali? Ah, yang ada bunda bilang gini, ya Allah, gimana Allah aja? Dah pusing ya Allah. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan kita. Kita bacakan doa agar kita semua mendapatkan ridho dari Allah. Agar kita semua kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Doa agar kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Doa agar kita semua diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Dan mudah-mudahan pengajian kita pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doanya ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang engkau terima. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu, teteh, sayang, pagi ini kita akan belajar tema yang sangat menarik. Judulnya adalah Jangan Sakiti Hatimu. Coba, hari ini ada yang sedang sakit hati apa enggak? Ada apa enggak? Kalau ada, saya lanjutkan kajiannya. Kalau enggak ada, cukup sekian dan terima kasih. yang di sini sudah aman semua perasaannya ya. Baik, Bunda, Teteh, kenapa kita harus belajar lebih dalam tentang hati? Sering Ahilman sampaikan, hati itu adalah unsur yang paling menentukan dalam diri manusia. Betul? Jadi hati itu adalah unsur yang paling apa? Menentukan dalam diri manusia. Baik hatinya, baik semua urusannya. Rusak hatinya, maka rusak semua urusannya. Mohon maaf, orang karena hatinya sakit, badannya bisa sakit, betul? Bunda dikecewakan oleh seseorang. Misalnya ini mah ya, Bunda dikecewakan oleh seseorang yang sakit hati, tapi kadang-kadang kepala jadi pusing, betul? Teteh dikasih harapan sama seseorang, kemudian orang itu gak ada angin, gak ada hujan, kemudian pergi meninggalkan kita. Sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Di sini kan. Kita berharap sama seseorang misalnya, "Aa, aku tuh berharap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aa, aku tuh berharap dia jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aa, aku tuh berharap dia jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak, Aa." Sakit apa enggak? Mohon maaf ya, yang sakit hati kadang-kadang wajah jerawatan, betul? Makanya kalau hatinya baik, baik semuanya. Tapi kalau hatinya ada masalah, itu berpotensi ada masalah-masalah yang lain. Maka Quran menyebutkan

yang lainnya. Betul apa betul? Iya Pak ya. Maka yang namanya hati ini unsur yang paling penting dan paling menentukan. Nah, hati itu punya sifat mudah terbolak-balik. Maka dalam bahasa Arab, hati itu namanya kolbun. Apa namanya? Ingat ya, bukan kalbun, tapi kolbun. Kalau nulisnya pakai kaf, ka, lam, ba, itu artinya, mohon maaf, anjing. Jadi kalau kita bilang kalbu, itu anjing. Tapi kalau kita bilangnya kolbu, itu namanya hati. Jelas sampai sini? Bukan kalbu, tapi kolbu. Aa, kenapa hati itu disebut dengan kolbun? Karena berasal dari fi'il madinya kolaba yuqallibu. Apa? Kolaba yuqallibu. Apa artinya? Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Itu namanya hati. Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Betul? Kadang hati senang, kadang hati sedih, kadang hati lapang, kadang hati sempit. Betul? Kadang hati bisa nerima, kadang hati kecewa. Makanya sering Ahilman sampaikan, sedih itu boleh apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan. Catat ya, status hari Rabu itu ya. Sedih itu boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Betul? Kecewa boleh? Boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Aa sayang, kenapa kita gak boleh berlebihan dalam kesedihan, kekecewaan? Khawatirnya hati yang sedang sedih itu, no gambar naon ieu teh teh. Hati lah pokoknya namanya, anggap we hati, kecil kan. Jadi hati yang sedang sedih itu, kalau sedihnya sedikit, nih segini. Sampai jam 12 ya gambarnya lah, gila ya. Kalau semuanya diisi dengan nokta hitam, hilang. Sehingga hati ini kosong dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bunda sakit, kecewa, gelisah, boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan itu. Yang dikhawatirkan, bunda menganggap Allah hilang dalam kehidupan. Yang pada akhirnya, mohon maaf, yang pada akhirnya kesedihan yang berlebihan itu menjadikan setan masuk ke dalam diri kita. Dan mohon maaf, itu yang membuat kita tidak akan menemukan kebaikan dalam hidup. Jelas sampai sini? Makanya punten ya, Aa lihat ini yang hadir wajahnya ada kemiripan ya. Ini dari wajahnya kelihatan banyak masalah kelihatannya ya. Ya dan gak apa-apa, gak apa-apa. Ciri orang hidup itu pasti punya masalah, betul? Aa juga melihat yang di sini ada wajah yang sedang disakiti, ada gak? Gak apa-apa, kita ini manusia. Ustadz, aku tuh pengen hidup tuh semuanya fine-fine aja. Ulangi ya, ulangi ya. Aa, aku tuh pengen hidup semua apa? Fine-fine aja. Kalau hidupmu gak mau ada masalah, maunya fine-fine aja, kamu jangan hidup bestie. Kamu jangan hidup. Karena ciri orang hidup itu pasti disapa dengan masalah. Betul? Itu bukan kata Aa, itu kata Allah. Mana ayatnya? Alladzi khalaqal mauta.

0: wal azizu,
1: yang satu rohim, yang satu gofur. Ini teh yang mana tuh Ece? Rohim apa gofur? Rohim apa gofur? Rohim. Rohim apa gofur? Gofur. Jadi yang mana tuh ini teh?
0: Coba yang A'a baca tadi surat apa? Al-Muluk ayat berapa? Ayat 2 kan? Bunda suka baca kan? Barang siapa yang tidak tertinggal baca surat Al-Muluk sebelum tidur, maka Allah akan jaga dirinya dari siksa kubur. Suka dibaca enggak? Jangan bohong begitu ya. Jujur aja. Kalau enggak apa-apa. Jadi yang benar Rohim apa Ghafur?
1: Wahuwal azizul gorim. Jadi kemana-mana ya teh. Ghafur.
0: Apa?

dan kematian. Betul? Sebagai apa itu AA? Sebagai ujian. Sebagai apa? Jadi hidup gak akan pernah luput dari yang namanya ujian. Betul? Ayo jawab ujian semua. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Punya suami yang soleh, ujian. Punya suami yang kurang soleh, punya suami yang ganteng, punya suami yang abstrak. Saya nggak bilang jelek ya, abstrak bilang. Punya istri yang cantik, ujian. Punya istri yang cerewet, punya istri yang suka belanja online, punya istri yang maunya jalan-jalan terus. Apa namanya? It's alive. Apa? Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. It's alive. Itulah hidup. Betul? Sekarang bunda dalam hidup ngerasain hati gelisah, sedih, kecewa. Boleh apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan berarti kita, mohon maaf, tidak yakin kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, AA, biasanya hati itu sakit gara-gara apa? Tulis. Ada 3 jenis hati yang sakit. 1, ada yang namanya hati yang tersakiti. Ku menangis, gitu kan? Ku menangis membayangkan betapa. Ini mah korban sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Meni langsung nyanyi teh. Hati yang sakit disebut dengan apa? Hati yang tersakiti. Ada yang kedua disebut dengan hati yang disakiti. Hati yang apa? Disakiti. Oke. Apa lagunya kira-kira ya? Belum ada lagu yang bisa AA bayangkan untuk ini ya. Dan dawa. Apalagi? Pohodei kan? Tak itu pokoknya malah. Yang ketiga, hati yang berpenyakit tuh. Ada 3 jenis hati yang sakit. 1, hati yang tersakiti. 2, hati yang disakiti. 3, hati yang berpenyakit. Menurut bunda, tete, sayang, kira-kira ini artinya sama apa beda? Di mana bedanya? Nah, biar cepet jawabannya, di situ. Hati yang tersakiti, yang disakiti, yang berpenyakit, sama apa beda? Di mana bedanya? Di situ, ya itu. Paling cepat daripada berantem ya, gitu aja. 1, sok tulis. Yang pertama, ada yang disebut dengan hati yang tersakiti. Artinya, hati yang merasa sakit karena nungguin ya. Iya. Juga lagi nungguin sama ini. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit.
Jadi hati itu sakit karena diizinkan oleh hati sendiri untuk merasakan sakit. Sehingga kita bilang hatiku sedang biasa aja. Ibu kelihatan lagi ada masalah yang sangat berat barusan dari suaranya. Yang kedua, hati yang disakiti. Artinya hati yang merasa sakit karena ada sesuatu atau seseorang yang menyakiti. Jelas? Jangan minta diulangi lagi. Lupa Aang juga tadi itu. Hati yang disakiti berarti hati yang merasa sakit karena ada sesuatu atau seseorang yang menyakiti. Jadi sakitnya memang karena ada sesuatu gitu, ada seseorang. Dihina, dicaci maki, direndahkan, dikecewakan, dibohongin, dijulit, dinyinyirin, dicemoohin, direndah. Itu jadi bikin sakit. Ada yang begitu enggak? Ada ya. Ada yang ketiga, hati yang berpenyakit. Nah, apa kira-kira? Hati yang sedang sakit karena tidak mau menyembuhkan, jadi tidak mau menyembuhkan keadaan hati yang sedang sakit, itu berpenyakit. Hati yang sakit karena tidak mau menyembuhkan hati yang sedang sakit. Berarti kalau berpenyakit bisa dua-duanya. Hati itu tersakiti dan hati itu disakiti, ujungnya jadi hati yang berpenyakit, jadi sakit hati. Ujungnya di sini banyak penyakit hatinya. Apa? Benci, iri, dengki, apalagi sombong, riya, semua, kecewa. Ini kan istilahnya kayak fase gitu loh. Fase ketika dia mengizinkan hatinya sakit, ketika ada orang yang bikin dia sakit, ujungnya ada kebencian, ada kedengkian, ada iri, ada sombong, gak ikhlas, gak ridho. Semua berkumpul di situ karena hati yang tersakiti, disakiti, berpenyakit. Sekarang saya mau tanya, yang di sini kalau bicara sakit hati masuk kategori yang mana? Tersakiti, disakiti, apa berpenyakit? Tentu setiap orang beda-beda. Tapi kalau kata Ahilman, bunda tidak akan pernah merasakan disakiti kalau bunda tidak tersakiti. Sebenarnya yang bikin sakit itu bukan keadaannya, tapi yang bikin sakit itu karena hati kita yang mengizinkan untuk sakit. Betul apa betul? Jadi gak ada yang namanya ustadz saya.

aja, tenang tenang. Ini belum intinya nih, belum nih, baru baru baru pendahuluan nih. Tidak bisa diulangi lagi. Ibu mah kalau yang menguntungkan ibu diulang. Kalau yang menguntungkan orang lain tidak diulang. Jadi Ustadz Hilman, kadang yang bikin sakit itu bukan keadaannya, tapi kitanya. Nah sekarang pertanyaannya, Aa, bagaimana caranya agar hati kita tidak mudah tersakiti? Ya jawabannya adalah, jangan sakiti hatimu. Karena yang mengizinkan sakit itu bukan keadaan, tapi kamu. Nah sekarang, apa sih A yang harus kita hadirkan agar kita tidak mudah sakit hati? Tulis. Jangan sakiti hatimu karena lima hal. Karena berapa? Lima. Karena biasanya lima hal ini yang membuat bunda, teteh sayang, hatinya jadi sakit. Jangan sakiti hatimu karena lima hal. Lima hal ini kita akan bahas dalam lima jam ke depan, insya Allah. Siap? Sanggup? Kuat? Aa yang tidak kuat ya. Satu, jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. Satu apa? Jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. Bunda sayang, yang kadang membuat orang itu jadi sakit hatinya kan lebih banyak memikirkan orang yang menyakitinya daripada memikirkan Allahnya. Betul apa betul? Sok, Ahilman mau tanya. Bunda, ada yang nyakitin kita. Yang bunda pikirin Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Berapa banyak di antara bunda yang kalau disakiti mikir orangnya? Sampai bunda mikir berkali-kali, kok bisa sih? Kok bisa sih? Dan mohon maaf, izin ya, mohon maaf. Bunda, biasanya sakit hati yang paling berat itu saat kita disakiti oleh orang yang paling dekat dalam hidup kita. Betul apa betul? Aa jadi berat ini sakitnya karena itu orang yang sangat dekat dalam hidup kita. Gak pernah terbayangkan setega itu dia sama saya. Gitu kan? Mungkin kalau bunda disakiti sama yang gak dikenal mah biasa aja. Betul? Yang jadi tambah perih, tambah sakit, tambah karena orang itu orang dekat. Dan kita tidak pernah expect orang itu akan menyakiti kita. Betul? Dan catat, bunda sayang, kita itu akan diuji oleh orang yang dekat dalam hidup kita dan oleh orang yang paling kita cintai. Enggak usah jauh-jauh. Para nabi itu ujiannya dari orang terdekat, betul? Nabi Adam diuji oleh siapa? Istrinya. Setelah itu anaknya Khabil, Habil bertengkar, betul? Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya Kanan. Ingat ya, putra Nabi Nuh itu tidak semua durhaka. Yang durhaka hanya satu, Kanan itu. Tapi yang paling parah, Nabi Nuh itu diuji oleh istrinya. Ayo, kuis. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Enggak usah pusing jawabannya ya. Biar cepat. Kalau orang Cileungsi jawabannya Cenuh, cenah bieu aya di ditu. Nabi Nuh diuji oleh istrinya. Siapa namanya? Ibu Nuh.
itu orang terdekat.

0: dekat, betul? Nabi Musa diuji oleh siapa? Ayah angkatnya. Betul? Fir'aun, betul? Nabi Lut diuji oleh siapa? Istrinya dan kaumnya. Kuis lagi, siapa nama istri Nabi Lut? Alhamdulillah, Ibu Lut. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji sama siapa? Ayahnya Azar, pembuat patung berhala. Betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh siapa? Paman-pamannya. Nabi Yusuf diuji oleh siapa? Saudara-saudaranya. Makanya dalam hidup bunda, kalau kita mikirin orang yang nyakitin kita, capek apa enggak? Capek. Sakit apa enggak? Makin dipikirin, makin sakit. Makin dicari alasan, makin enggak ketemu. Ujungnya di luar logika kita, ternyata kenapa Allah mengizinkan orang sekitarmu menyakitimu? Karena Allah ingin membuat hatimu balik lagi ke Allah. Boleh jadi selama ini kamu kurang doa dan zikir kepada Allah. Karena kamu harus tahu, yang bisa menenangkan hatimu hanya siapa? Dengan berzikir kepada Allah. Ayo dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd teh surat ke-13 ayat 28. Enggak kerasa waktu ya. Udah 10:30 lagi coba. Hah? Yang salah siapa? Nah, ini tanda hati yang sedang sakit begini. Nyalain orang kan. Iya, tenang. Kita kan sampai jam 5 hari ini kan. Iya, Ibu sampai jam 5 ya. Saya sampai jam 11 ya pulang. Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Watatma'innu qulubuhum bizikrillah. Dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Buka lagi surat yang lain, surat Ali Imran ayat 191. Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang, yadzkurunallaha, yang ia banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan duduk, wa'ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan, fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Bunda, Kalau orang yang banyak zikir, ketika dia disakiti, ingatnya siapa? Dia akan ingat begini, Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan di dalamnya. Betul? Karena kuat zikirnya ke Allah. Dia gak akan mencari alasan yang lain yang akan membuat dia terjatuh pada sikap yang buruk dalam hidup. Enggak. Dia gak akan nyalahin keadaan. Dia gak akan, misalnya mohon maaf ya, dia disakiti oleh suaminya gitu. Dia gak akan bilang gini, ya Allah, kenapa saya tadi sakit sama suami? Apa gak salah suami saya teh? Apa gak ketuker sama suami Ceida tetangga saya, ya Allah? Dah suami Ceida mah asa soleh, asa bager, asa baik. Nah, jangan. Dia gak akan menyalahkan keadaan. Betul? Dia gak akan mencari kambing hitam. Karena yang dipikirkan Allah. Teman-teman, adik-adik saya yang harus ditinggal pergi oleh seseorang, dia gak akan kemudian berhenti hidupnya gara-gara satu orang yang menyakitinya. Sayang, hidupmu terlalu hidupmu terlalu sayang jika harus berhenti gara-gara satu orang yang menyakitimu. Betul apa betul? Hatimu terlalu berharga, hidupmu terlalu berarti untuk dihancurkan sama orang yang menyakitimu. Jangan. Gak boleh. Karena Aa lihat hari ini banyak orang yang trauma, yang gak bisa move lagi, gak bisa melangkah lagi. Ustaz, hidup saya sudah berakhir, Ustaz. Setelah dia menyakitiku semuanya selesai, Ustaz, hidup saya usai, Ustaz. Gak. Ingat ya. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Status hari Jumat itu tuh. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Rencanamu boleh berakhir, boleh rusak, tapi hidupmu jangan, sayang. Bukan buat ibu, bukan. Buat adik-adik saya yang milenial ini mah. Usahamu boleh selesai, tapi masa depanmu tidak. Makanya jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang terjadi dengan dirimu seakan-akan kamu hancur gara-gara orang yang menyakitimu. Betul? Kamu punya Allah, sayang. Bukan buat ibu. Ibu tidak merasakan sakitnya mereka, Bu. Ibu mah tidak merasakan sakitnya mereka. Ah, sedang mencoba merasakan perasaan mereka. Sakit beneran. Karena ada orang yang jadi gak bisa move, gak bisa lepas dari masa lalu, betul gak? Padahal kata Airman, enggak. Hidupmu gak semenghancurkan itu. Ada orang bilang gini, aku tuh ya, selepas putus dari dia, jadi gak bisa makan apa-apa. Saya kan jadi prihatin kan. Saya bilang, sedalam itu. Iya, Aa, kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, inget dia. Lihat ayam goreng, inget dia. Lihat kobokan, inget dia. Karena makannya pakai kobokan terus mungkin ya. Ada yang bilang gini, Aa, aku tuh ya, selepas putus dari dia, jadi gak pernah tahu jalan pulang. Semenyeramkan itu, saya bilang. Iya, Aa. Kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Sakit. Makanya Ustaz, kalau hujan turun, iya, hujan yang turun, tapi yang basah pipiku, Ustaz. Kena air matanya yang turun. Udah. Ingat Allah. Tadi kata ayat tadi apa? Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, betul? Tidak ada yang sia-sia yang Allah hadirkan, betul? Berarti jawabannya, Aa, sayang, kenapa Allah memutuskan aku dengan dia? Karena Allah tahu dia bukan yang terbaik untuk hidupmu. Allah sedang menyiapkan orang lain yang jauh bisa membahagiakanmu daripada dia yang pergi meninggalkanmu, betul? Nah, itu jawaban orang yang ingat Allah. Itu jawaban orang yang zikir. Itu jawaban orang yang rajin doa sama Allah. Makanya bunda, teteh, sayang, ketika hatimu disakiti, doa adalah jawaban yang bisa mengobati. Jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari Sabtu itu tuh. Itu kan yang sering dilihat di TikTok itu kan. Sekarang keluar aslinya kan. Berarti sama kan ya? Iya gitulah. Suara yang di video sama asli sama kan? Takutnya beda orang gitu ya. Jadi Ustadz Hilman, jangan sakiti hatimu karena kurang apa? Doa dan zikir. Bunda, suami bunda tuh manusia. Betul? Bunda disakiti oleh suami wajar, dia tuh manusia. Makanya, tapi kena juga saya teh manusia juga. Wajar juga saya marah, Ustaz. Iya wajar, saya enggak bilang bunda enggak boleh marah, boleh. Emang saya bilang bunda enggak boleh marah? Enggak. Saya cuma bilang gini, bunda kalau suami mengecewakan bunda boleh apa boleh? Boleh, dia tuh manusia. Makanya ada yang bilang gini, Ustaz, gimana caranya biar suami kami gak ada salah? Gampang. Nikah aja sama malaikat. Karena yang tidak ada salah hanya siapa? Malaikat. Selama suamimu itu manusia, besti. Ingat-ingat, selama itu juga kamu akan kecewa dengan apa yang dihadirkan. Berarti bukan karena suamimu yang buat kesalahan, mungkin hatimu yang berekspektasi tinggi dengan keadaan suamimu. Betul? Makanya orang yang rajin zikir, kuat zikir, gak akan membandingkan keadaan suaminya dengan keadaan suami orang lain. Betul? Orang yang ingat Allah, kuat zikirnya, kuat doanya, gak ada space, gak ada ruang untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ibu sayang, jangan membandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Udah pasti beda. Betul? Gak usah jauh-jauh. Suami ibu sama AA, sama apa beda? Udah pasti itu. Sok, suami ibu sama AA, sama apa beda? Lebih cakep suami ibu atau AA? Tolong jujur ya. Pasti jawabannya lebih cakep suami ibu. Betul apa betul? Kenapa AA? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Itu jawabannya. Betul gak? Ibu mau muji AA, Ahilman, cakep amat, gak akan ngaruh buat hati saya. Ibu jangan berharap banyak sama saya. Saya sudah pasti gak mau sama ibu. Kalau saya mau nambah lagi pasti milih-milih. Gak mungkin milih yang kayak begini, pahit, pahit, pahit, jarah rauh ya Allah. Makanya jangan bandingin, pasti beda, betul? Orang yang kuat zikirnya, kuat doanya, gak ada ruang di hati membandingkan sama orang. Betul? Karena semua yang Allah kasih adalah blessing terbaik yang Allah hadirkan buat dirinya. Betul? Makanya saat dia disakiti, apa jawabannya? Makasih ya Allah, engkau ngasih aku kesempatan buat disakiti sama orang. Ternyata seenggak enak itu disakiti itu ya Allah. Bisa gak bunda bilang gitu? Jangan bohong. Bisa enggak? Gimana biar bisa? Doa dan zikir. Betul? Kan yang nenangin hati Allah. Betul? Yang jagain hati kita siapa? Allah. Yang lembutin hati kita siapa? Allah. Makanya Bunda, bilang sama Allah atas semua yang Bunda rasakan. Manusia boleh menyakitimu, tapi Allah gak akan pernah menyakitimu. Betul? Maka jangan sakiti hatimu karena apa? Kurang doa dan zikir kau. Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap banyak kepada manusia. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu banyak berharap kepada manusia. Bunda sayang, yang bikin kita jadi sakit itu karena terlalu berharap kepada manusia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Capek. Betul? Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Minggu itu ya. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Coba Bunda sayang, Teteh sayang, tanyakan di hatinya. Berapa banyak sakit hati yang kita rasakan karena terlalu berharap kepada manusia? Banyak gak? Banyak ya? Terus, kalau Bunda tahu sesakit itu berharap kepada manusia, masih mau berharap banyak kepada manusia? Terus sama siapa udah berharapnya? Makanya ingat, rumah tangga yang sedang diuji, kadang Bunda sering gini ya sama suami tuh, izin ya. Ayah, ayah teh berubah tuh ayah. Mama teh udah capek sama ayah teh. Coba saya tanya ke Bunda. Bunda bilang gitu ke suami, suami berubah apa enggak? Yang ada suami bilang begini, Ari kamu ngomong apa? Paling gitu kan. Bunda teh udah tahu, ternyata cerewetnya istri itu tidak akan merubah keadaan suami. Tapi tenangnya hati istri akan membuat hati suami Bunda berubah. Ustaz, kenapa hati istri yang tenang bisa membuat hati suami berubah? Karena hati istri yang tenang itu terkonek dengan Allah, sehingga Allah yang nanti membolak-balikkan hati suami. Yang punya hati suami siapa? Yang menciptakan suami siapa? Kenapa Bunda lebih banyak menuntut suami? Jangan ketawa Ibu Teh ya. Mikir Ibu Teh ya. Mikir. Bunda Teh tahu yang merubah suami Teh Allah. Kenapa Bunda nuntut ke suami? Capek, gak ada gunanya. Betul gak? Bilang atuh sama Allah. Sudah berapa kali Bunda ngadu sama Allah agar keadaan jadi baik? Udah berapa kali? Ah, yang ada Bunda bilang gini, ya Allah, gimana Allah aja? Udah pusing ya Allah. Jangan. Bunda saking hopelessnya dengan semua yang ada, ujungnya Bunda kayak gitu sama Allah. Yang lucu kadang-kadang begini, ya Allah, hamba teh pengen punya suami yang soleh, tapi kayaknya gak mungkin ya Allah. Bunda teh doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh, tugasmu itu minta. Betul gak? Yang jawab siapa? Allah. Tugas kamu itu doa. Yang ngabulin siapa? Nah hari Bunda mah doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh hukum amaneh wela hari gitu mah atuh. Ya gimana kamu aja? Ya jangan begitu dong Bunda sayang. Doa teh kudu yakin. Betul? Doa tuh kudu kuat. Betul? Sok dibuka surat Asy-Syura ayat 26. Kalau tidak salah ya. Insya Allah benar. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Asy-Syura teh surat ke 42 ayat 26. Nah, benar. Kata AA, doa tuh enggak boleh setengah-setengah, enggak boleh ragu. Betul? Apalagi kayak tadi tuh. Ya Allah, hamba tuh pengen punya suami yang soleh, ya Allah. Tapi dilihat dari wajahnya enggak mungkin, ya Allah. Asa susah, jangan. Itu namanya bunda menjawab sendiri, betul? Kan Allah yang menciptakan hati suami bunda, betul apa betul? Kan Allah yang menggenggam perasaan suami bunda, betul? Ayo, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wayastajibul ladina amanu. Dan dia Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman, yang yakin. Betul gak? Allah hanya memperkenankan doa orang yang yakin. Wa amilus solihat. Dan orang-orang yang beramal soleh. Wa yazidahum min fadli. Dan Allah memberikan kepada mereka tambahan pahala dari karunia-Nya. Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Jelas enggak? Ternyata Allah hanya akan mengabulkan dua doa. Satu, doa orang yang yakin, yang iman. Dua, doa orang yang beramal soleh. Betul apa betul? Jadi tugas bunda mah hanya beramal saja, bukan menuntut hasil. Hasil itu yang ngasih siapa? Bunda doanya yang kuat, yakinnya yang kuat, usahanya yang maksimal. Maka kata Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Berharaplah cukup sama saya aja, sama aku saja, kata Allah. Karena mohon maaf, orang yang berharap kepada manusia itu ibarat orang yang bersandar di sarang laba-laba yang lemah. Coba dibuka surat Al-Ankabut ayat 41. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. Jadi orang yang bersandar, berharap kepada selain Allah itu sama seperti orang yang bersandar ke sarang laba-laba yang lemah tadi itu. Surat ke berapa? Ke-29 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya'a. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Lihat, orang-orang yang bersandar, yang berharap, yang nyari sandaran, yang nyari harapan, yang nyari gantungannya kepada selain Allah. Kama thalil ankabut, seperti laba-laba. Ittakhodat baitan, yang membuat rumah. Laba-laba bikin rumah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu ialah rumah siapa? Laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Jadi orang yang nyari sandaran, nyari harapan, nyari gantungan kepada selain Allah seperti bersandar kepada rumah yang paling lemah. Namanya rumah apa? Laba-laba. Maka tadi AA sampaikan, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya salah menaruh harapan kepada orang yang tidak pantas dijadikan harapan. Betul? Makanya Ahilman bisa melihat siapa di sini yang paling banyak masalahnya. Kelihatan yang duduknya nyender ke tembok. AA, Kenapa yang duduknya nyender paling banyak masalah? Karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ngaji nyender weh terus. Ayo bunda, sayang, teteh, mulai hari ini catat ya. Jangan tuntut suamimu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah suamimu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ulangi, tenang deh, saya juga paham ibu ya. Ibu jangan punya penyakit hati gitu, biasa aja. Kan lagi dibahas ku Aidit ya. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah sandarannya selama ini yang salah. Betul? Makanya bunda mulai hari ini tuh lebih tenang dalam hidup. Jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap kepada manusia. Yang ketiga, jangan sakiti hatimu karena terlalu banyak mendengarkan penilaian manusia. Jangan sakiti hatimu karena terlalu sibuk dengan penilaian manusia. Bunda sayang, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul apa betul? Kita udah berbuat baik aja, masih ada orang yang gak suka sama kita. Setuju apa setuju? Iya apa iya? Dan sekarang saya tanya, berapa banyak di antara bunda yang jadi sakit karena penilaian siapa? Manusia. Padahal bunda gak akan bisa memberhentikan orang menilai kita, betul? Maka sering Ahilman sampaikan, siapin HP-nya buat status di TikTok hari Senin nih, siapin. Jadi gak diulangi lagi ini. Sudah siap? Siap? Jangan pernah berusaha menenangkan badai. Kamu tidak akan bisa melakukannya. Cukuplah belajar untuk menenangkan hatimu ketika badai itu datang menerjang dirimu. Jelas ya? Kalau diulang gak akan sama kalimatnya ini. Ngulang nyanyi dengan ngulang ceramah lebih enak ngulang nyanyi, Bu. Karena baitnya sama, betul? Jangan berusaha untuk menenangkan badai. Kamu tidak akan pernah bisa melakukannya. Tapi belajarlah untuk menenangkan apa? Hati. Ketika badai itu datang menerjang hidupmu. Bunda anggap aja penilaian orang itu badai, betul? Bunda, tangan bunda cuma dua. Bunda sayang, teteh sayang, gak bisa kita memberhentikan semua orang bicara tentang kita. Gak, betul? Tugas kita dengan tangan dua ini apa? Angkat telapak tangan kita, berdoa sama Allah, tenangkan hati kita, betul? Biarkan nanti Allah yang menenangkan perasaan kita. Betul apa betul? Jadi tangan dua itu bukan untuk nutupin orang bicara sama kita, gak bisa. Orang yang benci sama kita akan tetap benci sama kita. Betul? Makanya untuk apa bunda berusaha menenangkan badai? Susah. Udah, tenangkan hatimu. Tugasmu bukan menenangkan manusia, menyenangkan manusia. Tugasmu hanya menyenangkan Allah. Kalau Allah udah senang dengan sikapmu, maka Allah akan berikan banyak kebaikan untuk hidupmu. Betul? Sok, bunda di rumah tangga sering AA bahas, kenapa bunda harus taat sama suami? Karena perintah Allah, sesimpel itu. Jadi bunda gak begini, kenapa harus taat ke suami? Iya aa, biar suami aku teh sayang sama aku. Biar suami aku teh makin perhatian sama aku. Coba saya mau tanya, bunda ada gak istrinya udah baik tapi suaminya gak baik? Istrinya udah berkorban banyak tapi suaminya gak begitu banyak, ada gak? Begitu sebaliknya, suami kenapa harus sayang sama istri? Perintah Allah, bukan agar istri sayang sama kita, enggak. Karena faktanya banyak istri yang masih suka mengeluh. Kita suami udah baik, udah sayang, kita yang kerja banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, capek. Saya sudah ngasih banyak buat istri, tapi istri gak pernah ngebalas, Ustaz. Makanya ayah kalau berbuat baik ke istri bukan karena istri, tapi harus karena siapa? Sok aa jadi suami ngasih nafkah ke istri, berpahala tidak? Pahalanya kecil apa besar? Dikit apa banyak? Istri tak menghargai saya, gak ada masalah, bukan itu. Terus gimana Ustaz? Kalau tetap gak dihargai, tinggal. Cari yang lain. Gak, ini mah mengekspresikan dah, saya emang gak begitu, enggak. Alhamdulillah, saya mah dikasih istri yang soleha, alhamdulillah. Gak kayak begini, alhamdulillah saya mah dikasih istri yang baik. Jadi gak pernah, ini mah ekspresi. Saya mendengarkan curahan hati para suami. Banyak suami yang bilang ini ke AA, istri saya mah ya itu teh ngajinya sehari 3 kali AA. Itu mah istri saya banget, kata suami teh. Tapi sayang istri saya mah ngaji teh gak tambah ilmu, yang ada tambah seragam. Ilmu mah tuh nambah, seragam ya nambah. Dan itu berpengaruh jadi nambah cicilan itu tuh kadang-kadang. Bunda, ayo atuh bunda lahnya. Jangan malu-maluin Ustadz Hilmana tuh ya. Sebagai Ustadz fans garis emak-emak, saya merasa tersakiti gitu loh bunda. Karena banyak yang bilang, oh, Ustadz Hilman mah cina jamaahnya ibu-ibu semua, emak-emak perempuan. Ya gak apa-apa tuh. Alhamdulillah ada jamaahnya kan ya. Daripada gak ada, bener tuh. Daripada liur kan. Terus gimana? Ya tuallah, tolong dilembutin hati istri teh. Saya gak pernah ngajarin istri untuk keras sama suami. Yang ada saya ngajarin istri buat tambah ridho, tambah ilah sama suami. Betul? Tapi bunda tuh kadang-kadang pulang dari ngaji, sok tidak amalkan ilmu teh. Iya mah dah, sok kadang-kadang lucu atuh pak. Pulang istri teh dari ngaji, suami teh di rumah lagi duduk kan, lagi kia duduk. Ibu teh pulang, assalamualaikum. Ya Allah, eta bunda teh kan ayah suami di dinya teh bunda. Mending ngalewat gitu wae. Bunda teh ulang ngalewat gitu atuh bunda. Assalamualaikum, bunda pulang. Ngaji teh ayah tapakna gitu loh. Ayah dampakna ngaji teh. Bunda datang, salam, assalamualaikum, cuk, gitu. Tanya, ayah nganggur ya? Cicing wae di imah, lain gitu lain. Imah, ka suami teh merendah, jangan. Memang suami lagi di rumah ditanya, ayah maafin ya ayah, bunda agak lama ngajinya. Tadi ngaji teh meni seru pisan ngaji nanti meni. Kade ditanya ke suami teh, bunda dari mana bunda teh ngaji, siapa ustadznya? Ustadz Hilman. Beda sama ayah Ustadz Hilman mah.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Samulewa Radio Bahana FM. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Saatnya Anda menikmati ngopi spesial.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

啊，一个。哈，那就走回来。嗨呀，拜拜，那过不拜，哎，拜拜，哎，那拜拜。

Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bandar semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang akan nemenin Sobat Bandar seperti biasa dari jam 6 ini sampai jam 8 nanti. Dan pastinya Bila udah nyiapin topik hari ini dan tema hari ini ya Sobat Bandar, untuk ngobrol seru sama Sobat Bandar semuanya. Nah pastinya Sobat Bandar juga di hari Rabu ini tanggal 8 Juli 2026, gitu ya, masih memperingati yang namanya hari jadi ngawin nih Sobat Bana. Gak hanya satu hari kemarin aja nih Sobat Bana, masih berkelanjutan sampai nanti rangkaian acaranya selesai. Ya pastinya Sobat Bana juga sudah tahu gitu ya rangkaian acara di hari jadi ngawin ini. Semoga Sobat Bana juga bisa menyalurkan antusiasnya gitu ya, memberikan dukungannya kepada kegiatan-kegiatan di hari jadi ngawin ini. Nah ngomongin hari jadi ngawin nih, hari ini juga Sobat Bana Bila tuh ngerasain hanya hari jadi ngawi aja nih yang spesial. Tapi bagian ini juga spesial dengan cuaca yang dingin loh menurut Bila. Gak tahu kenapa kemarin tuh udah lumayan gak sedingin ini nih Sobat Bana, 2 hari yang lalu ya. Itu cuacanya udah kembali normal kalau Bila rasain berangkat pagi-pagi. Tiba-tiba pagi ini tuh balik lagi dingin banget. Nah lu Sobat Bana semuanya di daerah Sobat Bana gimana nih? Nah boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini. Yang mau sharean langsung sama Bila juga boleh banget ya Sobat Bana. Masih ada waktu panjang banget buat ngobrol sama Bila di pagi hari ini. Pastinya Bila juga udah nyiapin nih topik dan tema yang menarik, yang spesial di ajang ngopi spesial ini juga. Masih spesial dengan hari jadi ngawi nih Sobat Bana. Nah hari jadi ngawi nih, tema Bila hari ini tuh mengusung tentang beberapa tempat, yaitu menjelajah sudut indah Ngawi. Mana tempat favorit? Waduh, kalau bahas tempat favorit nih malah jadi keinget kenangan gak sih Sobat Bana? Nah buat Sobat Bana yang punya tempat-tempat favorit gitu, Bila udah nyiapin nih obrolan seru sama Sobat Bana semuanya. Apalagi buat Sobat Bana yang lagi merantau, waduh ini kena banget sih kalau menurut Bila topiknya tempat favorit sebelum kita merantau, sebelum Sobat Bana merantau semuanya. Mana ya? Kalau boleh tahu atau kalau boleh nebak di Kartonyono biasanya duduk-duduk di situ kalau sebelum merantau sama teman-temannya atau sama orang tersayang tuh di situ. Yang tinggal kenangan aja. Waduh, nah boleh banget nih Sobat Bana. Dispel sama Bila di pagi hari ini di 0856 3454545.

0: Alang pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104.5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bandar kembali lagi bersama Bila yang tadi udah spill-spill atau sapa-sapa pagi hari ini bersama Sobat Bandar semuanya. Nah, pastinya seperti biasa Sobat Bandar, Bila akan nemenin Sobat Bandar semuanya sampai nanti jam 8 ya. Masih banyak waktunya buat Sobat Bandar ngobrol sama Bila di pagi hari ini. Dan tema hari ini tuh tadi Bila udah spill nih. Tema hari ini tentang sudut pandang Kota Ngawi dan tempat favorit kamu. Apa sih menjelajah sudut pandang Kota Ngawi dan mana sih tempat favorit kamu di Ngawi? Tempat favorit apa tuh? Tempat favorit sama teman waktu nongki atau tempat favorit bareng orang tersayang nih sebenarnya tinggal kenangan aja. Nah, di pagi hari ini tuh Bila mau bahas Ngawi dari barat ke timur, selatan ke utara, banyak banget mesti sudut-sudut tempat yang punya kenangan ataupun menjadi favorit setiap orang ya Sobat Bahana. Apalagi kalau di Ngawi Kota. Contohnya di alun-alun aja deh yang semua orang tuh tahu, di situ tuh banyak banget orang yang suka di situ Sobat Bahana. Entah kalau malam tuh di lapangan duduk-duduk makan jajan atau sekedar jogging dan muter-muter aja sepedahan tuh Sobat Bahana, banyak banget orang yang suka ataupun menjadikan alun-alun tuh tempat favorit untuk olahraga, untuk makan jajan ataupun melepas lelah aja. Nah, itu Sobat Bahana, Bila keinget lagi nih sama yang merantau di luar Ngawi. Pasti semuanya tuh punya tempat favorit di Ngawi ya, jadi keinget deh kak gitu. Tapi gak apa-apa Sobat Bahana, boleh banget diceritain sama Bila mana sih tempat favorit kamu kalau di Ngawi. Siapa tahu nanti ada yang sama nih dari Sobat Bahana yang lain gitu ya. Nah, entah itu tempat ngopi ataupun tempat jalan-jalan gitu Sobat Bahana, atau jalanan sepanjang jalan, mungkin sepanjang jalan Siliwangi sampai ujung sana ke arah Pahron tuh Sobat Bahana, menjadi jalanan favorit untuk menikmati sore hari bersepeda ataupun hanya motoran aja nih sama keluarga ataupun orang tersayang nih. Tapi jangan sampai kenangan sama orang tersayang lu tinggal kenangan aja Sobat Bahana, mungkin nanti kalau pulang perantau bisa banget diterusin lagi ya. Nah, boleh banget Sobat Bahana yang mau cerita di pagi hari ini tentang tempat atau sudut tempat favorit kamu di Kota Ngawi nih. Pastinya ada dong, gak mungkin gak ada. Di 0856 3454545. Atau boleh banget sama Buana yang mau ngobrol langsung sama Bila daripada chat gitu ya kelamaan, ngobrol langsung aja gak siaran bareng gitu ya di pagi hari ini. Boleh banget nih cerita tentang Ngawi, atau yang mau tanya-tanya tentang Ngawi, apa aja sih yang berubah tentang Ngawi yang lagi gak di Ngawi nih. Banyak ya sama Buana yang berubah di Ngawi. Nah, boleh banget langsung aja di 0856 3454545. Ngomongin tempat favorit nih Sobat Bahana, pasti gak tempat aja nih buat Sobat Bahana semuanya menjadi terfavorit di Ngawi. Mungkin makanan juga, tempat makanan, tempat jual makanan terfavorit itu juga boleh banget. Atau Sobat Bahana punya nih langganan sarapan, langganan jajan di Ngawi yang menjadi favorit banget buat Sobat Bahana semuanya, boleh banget nih direkomendasiin biar nanti bisa jadi referensi buat Sobat Bahana yang lain yang mau coba. Atau ke cilor favorit, cilok favorit, gitu, pentol favorit di Ngawi. Nah, itu pasti semua

orang punya ya Sobat Bahana. Dan itu pasti beda-beda, tapi nanti kalau di spill siapa tahu sama gitu. Dan janjian beli bareng bisa banget. Langsung aja Sobat Bahana di 0856345454545.

104.5 FM Bandar Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila yang tadi udah spill-spill sama Sobat Buana semuanya. Tapi Bila hari ini, pagi ini, kali ini gitu ya, mau sapa-sapa dulu sama Sobat Buana yang baru bergabung gitu ya di pagi hari ini. Pasti ya mungkin Sobat Buana baru bangun atau belum memulai aktivitasnya gitu ya di pagi hari ini. Pagi hari ini harus produktif ya Sobat Buana. Masih ada sisa waktu 2 hari untuk menikmati weekend lagi. Tapi gak tahu kenapa nih Sobat Buana Bila tiap hari ngobrol sama Sobat Buana. Kalau hari Senin tuh ngobrolnya tentang kemarin habis melewati weekend, terus hari ini udah weekday lagi. Terus kalau di pertengahan kayak gini nih Sobat Buana Bila udah menanti-nanti nah namanya weekend gitu. Ternyata tinggal 2 hari lagi udah menikmati weekend ya. Gak kerasa gitu ya Sobat Buana. Hari-hari tuh cepet banget. Apalagi kalau setiap hari tuh kita lewati dengan ikhlas, dengan tanpa berkeluh kesah gitu Sobat Buana. Ya udah dijalanin aja tuh rasanya cepet banget. Terus habis itu besok hari Kamis, terus besoknya Jumat, terus weekend lagi. Habis weekend udah Senin lagi. Gak tau kenapa rasanya cepet banget gitu ya. Nah tapi Sobat Buana semuanya, di hari yang cepat ini jangan lupa juga membangun berbagai kenangan, membangun berbagai kayak tema hari ini gitu Sobat Buana, tempat favorit gitu. Jangan sampai Sobat Buana sibuk bekerja, sibuk beraktivitas sampai lupa yang namanya apa sih kesukaan diri kita sendiri, apa sih hal favorit diri kita sendiri. Contohnya hanya sekedar ngopi di tempat favorit aja gitu Sobat Buana, itu juga termasuk self reward sih kalau menurut Bila. Jangan sampai kamu udah sibuk bekerja atau sibuk beraktivitas sehari-hari sampai lupa nyenengin diri sendiri. Nah, maka dari itu Bila nih hari ini minta spill, mana sih atau di mana sih sudut Ngawi yang menjadi tempat favorit kamu? Nah, habis ini mungkin Sobat Buana keinget, oh aku biasanya dulu ngopi di sana, menjadi favorit banget. Ah, dulu aku sering makan di sana ataupun hanya bersantai duduk-duduk di sana gitu. Di mana aja tuh Sobat Buana? Nah, boleh banget ya di spill sama Bila di pagi hari ini. Apalagi mungkin tempatnya menyimpan banyak kenangan gitu ya, kenangan bersama orang tersayang atau kenangan bersama mantan nih. Nah, kalau itu jangan dulu, jangan di spill dulu sama siapanya. Spill aja tempatnya nih Sobat Buana, Bila gak pengen tahu sama siapanya gitu ya. Tapi kalau emang kenangan yang aduh begitu sedih gitu Sobat Buana, kalau mau cerita juga boleh banget. Siapa tahu nanti Sobat Buana yang lain termotivasi untuk membangun kenangan di situ juga, karena tempatnya emang nyaman gitu ya. Nah, atau tempat makanan favorit, tempat penjual makanan favorit Sobat Buana di sudut kota Ngawi itu di mana sih? Apakah di sudut kota di sudut Jalan Ronggong, di sudut jalan Trunojoyo, ataupun di sudut jalan-jalan yang lain tuh? Nah, boleh banget, disitu kan banyak sekali jajan ya Sobat Buana. Siapa tahu Sobat Buana punya kenangan sering jajan di situ sama bestinya deh, sama bestinya, ataupun itu emang jajanan yang Sobat Buana suka banget gitu ya. Nah, boleh banget ya di spill aja gitu ya, siapa tahu bisa jadi rekomendasi atau referensi buat Sobat Buana yang lain juga kalau mau beli jajan di situ. Cilok favorit di mana, pentol favorit tuh di mana, atau cilor favorit gitu. Nah, boleh banget. Apalagi zaman sekarang tuh Sobat Buana, di hari-hari ini itu lagi liburan semester ya para pelajar. Pastinya kalau gak di rumah aja ya liburan. Siapa tau kalau di rumah aja tuh pengen nyoba kulineran, jajanan-jajanan di Ngawi gitu. Nah, bisa jadi referensi. Kalau Bila biasanya tuh jajan Sobat Buana, kalau emang pengen banget jajan tuh muter alun-alun, habis itu jalan Rongga, terus muter lagi gitu Sobat Buana. Nah, habis itu dapat jajan pulang gitu. Kalau dibikin tempat favoritnya ya itu Sobat Buana sekitar kota ini aja. Atau Sobat Buana ya rumahnya jauh dari kota, tapi ada tuh tempat yang bisa jadi referensi atau rekomendasi menjadi tempat favorit untuk nongki ataupun untuk berwisata. Nah, gak hanya tempat favorit tuh gak hanya tempat makan ya Sobat Buana, ada juga tempat wisata favorit ataupun tempat kita hanya sekedar duduk-duduk aja gitu ya. Contohnya kalau di alun-alun Sobat Buana di lapangan Merdeka itu tuh banyak sekali Bila tuh lihat kalau malam banyak sekali keluarga ataupun entah sama teman-temannya tuh duduk-duduk di situ, makan jajan di situ. Suasananya tuh adem banget kalau pengalaman Bila ya. Nah, itu juga bisa menjadi tempat favorit sih.
kalau lagi pengen keluar tapi nggak pengen yang keluar ke coffee shop kayak gitu ataupun sekedar makan jajan aja, cerita-cerita gitu sobat. Nah itu bisa menjadi pilihan yang tepat banget. Nah kalau kamu nih, tempat favorit kamu di sudut kota Ngawi itu di mana aja? Nah boleh banget di spill langsung ya sobat Buana di 085634545 atau yang bagi hari ini mau share langsung sama Bila, mau ngobrol langsung sama Bila, boleh banget ya, langsung aja menghubungi atau telepon langsung di 085634545

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Ini dia, Aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku FIFA sekarang.
4: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM pada radio-radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari. Ya, tadi udah spill-spill banyak banget ya Sobat Buana tentang tema hari ini, apalagi gitu ya. Masih tentang Ngawi nih, apalagi hari itu Bila ngobrol tentang tempat favorit kamu di Ngawi. Atau sudut kota Ngawi mana yang menjadi favorit kamu? Apakah sudut Ngawi kota atau sudut Ngawi yang jauh dari kota tapi menjadi tempat favorit kamu nih, yang rumahnya jauh dari kota, mungkin jarang ke kota gitu ya Sobat Buana, tapi punya tempat favorit tersendiri gitu ya di jauh dari kota. Nah, itu bisa jadi tempat yang unik sih kalau menurut Bila, bisa menjadi tempat referensi buat Sobat Buana yang mungkin mainnya ke kota-kota aja nih. Kayak Bila mainnya kesini-kesini aja Sobat Buana, gak pernah main jauh gitu ya. Nah, bisa menjadi referensi kalau mau main ke tempat yang berbeda gitu ya. Nah, buat kamu yang mau spill tempat favorit bersama orang tersayang atau bersama mantan nih Sobat Buana, waduh, tapi gak usah disepil orangnya ya, disepil tempat favoritnya aja. Ya, tempat favorit penuh kenangan. Ataupun buat kamu yang lagi merantau gitu ya, Sobat Buana lagi merantau, habis itu inget Ngawi, terus punya tempat favorit di Ngawi. Nah, boleh banget Bila bantuin untuk ngingetin lagi ya, tambah ngingetin lagi, siapa tahu tambah rindu Ngawi dan pengen pulang nih. Nah, apalagi Ngawi tuh lagi berulang tahun ke 668 di Sobat Buana. Pastinya banyak sekali rangkaian kegiatan di Ngawi yang warga Ngawi juga antusias sih kalau Bila lihat ya. Dari kemarin ada jamasan dan kira pusaka tuh di sepanjang alun-alun Ngawi, tuh banyak sekali warga Ngawi yang duduk menonton gitu ya. Nah, terus setelah ini nanti ada kegiatan di tanggal 11 juga, konser juga, habis itu ada wayang dan ketoprak gitu Sobat Buana. Dan itu semoga Sobat Buana sebagai warga Ngawi juga antusias ikut mensupport ataupun mendukung kegiatan-kegiatan di Ngawi gitu ya. Nah, selain itu nih, apakah Sobat Buana ingat gitu ya dari kegiatan-kegiatan ini tuh, biasanya tuh kalau ada acara di alun-alun Ngawi tuh, tempat mana sih yang menjadi favorit Sobat Buana juga? Kalau Bila jadi keinget, biasanya kalau ada acara di alun-alun tuh, kadang kalau acaranya nggak terlalu disukai gitu ya Sobat Buana, coba Bila tuh milih keluar beli jajan, biasanya beli cireng gitu Sobat Buana di sepanji. Ada di alun-alun tuh cireng favorit Bila, terus habis itu udah nonton, duduk di pinggir-pinggir gitu aja. Nah, kalau Sobat Buana sendiri, kalau kamu punya nggak sih tempat makanan favorit gitu ya? Harusnya punya sih, apalagi kalau sering ke kota-kota atau sering jajan gitu ya. Tempat makanan favorit, jadi tempat favorit di Ngawi itu nggak hanya tempat main ataupun tempat-tempat yang penuh kenangan bersama orang tersayang atau sama mantan gitu ya, tapi juga tempat makanan favorit ataupun tempat kita jajan gitu ya Sobat Buana, tempat kita duduk-duduk favorit ataupun tempat ngopi favorit kamu di Ngawi itu kebetulan juga banyak sekali coffee shop ya sekarang Sobat Buana. Apakah sudah ada gitu coffee shop di Ngawi yang udah dicobain semuanya terus udah menemukan, nah ini nih coffee shop favoritku. Nah, boleh ya Sobat Buana kalau mau spill gitu ya, siapa tahu gitu ya bisa jadi referensi buat Sobat Buana yang lain yang mau kopi ataupun mau beli jajan di hari ini. Apalagi tuh hari ini masih hari atau masih tanggal liburan semester ya Sobat Buana, yang pastinya banyak sekali para remaja ataupun pelajar yang masih liburan dan menikmati liburannya. Nah, itu bisa jadi tips buat menguras dompet sih kalau menurut Bila. Apalagi liburan semester tuh gak ada pemasukan ya Sobat Buana. Biasanya kalau masuk sekolah tiap hari tuh ada pemasukan uang saku, bisa ditabung buat main, buat jajan. Tapi kalau liburan semester tuh gak ada Sobat Buana. Yang ada tuh sisa-sisa uang di dompet itu, kita harus memperpanjang uang itu gitu di dompet itu sampai nanti masuk sekolah lagi. Tapi senang aja Sobat Buana, masuk sekolah tuh bentar lagi, hari Senin nanti udah masuk lagi. Jadi nikmatin aja di akhir-akhir liburan ini gitu ya, sampai puas gitu. Nah, Sobat Buana yang lain juga jangan lupa gitu ya, spill-spill tema hari ini, spill tempat favorit kamu di Ngawi, tempat jajan, tempat olahraga, atau tempat ngopi, atau juga tempat penuh kenangan. Jika sudah beli 563-4545. Kalau yang mau telepon langsung ngobrol langsung sama Bila, boleh banget juga di 0853-4545-45.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya, Mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semua benar pagi sudah siaran pagi sama Bila di pagi hari ini di sesi pertama ini. Nah, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini di sesi kedua nanti. Jadi, semua benar jangan kemana-mana, tetap di Bandar FM Ngawi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Semulewat Radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026.